97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia Mel Guslow dan juga Ari Lasso ya. Jika oke, Fancy Gema Merdeka kali ini Yul akan mengajak Anda untuk memasak ayam saus tiram. Jadi ayam saus tiram ini adalah hidangan yang praktis ya, gurih dan lezat, yang cocok untuk lauk sehari-hari. Jadi masaknya juga gampang ya, dan juga singkat, hanya 30 menit saja. Fancy Gema Merdeka, gimana sih caranya untuk memasak ayam saus tiram ya? Sebenarnya masak ayam itu banyak banget ya. Ada ayam saus tiram, ada ayam teriyaki, terus ada ya banyak deh pokoknya ya. Nah, kali ini Yuli akan mengajak Anda untuk memasak ayam saus tiram ala restoran. Mudah banget dan juga lezat ya. Oke, fans Tiago Merdeka, mungkin untuk menuju weekend ini kita wajib mencoba yang namanya resep ayam saus tiram ala restoran ya. Jadi dengan bahan dan juga bumbu saus tiram yang simple, masakan restoran ini cocok jadi menu masakan sehari-hari. Tips memasak ayam agar tetap juicy dan juga tidak kering. Ingin tahu cara masak saus tiram yang juicy dan tidak kering? Simak baik-baik fans ya, kalau perlu dicatat ya beberapa tips untuk memasak ayam ini. Ya, jadi gunakan ayam fillet paha untuk tekstur yang lebih empuk dan juicy. Terus potong ayam dengan ukuran seragam ya, agar matangnya merata dan tidak ada yang matang, ada yang belum begitu ya. Jadi harus bersamaan waktunya. Terus tambahkan juga saus tiram yang dibuat dari tiram asli untuk menyempurnakan hidangan tumis ayam saus tiram ini ala restoran. Nah, tumis daging ayam selama 1-2 menit di atas api besar ya. Terus ayam untuk mengunci sari daging di bagian dalamnya. Nah, lalu kecilkan api untuk membuatnya matang merata. Hindari memasak ayam terlalu lama ya, karena ini dapat membuat daging menjadi kering. Tambahkan sedikit air atau kaldu saat memasak. Jadi jika saus terlihat terlalu kering, yuk fans Gema Merdeka coba resep saus tiram ala restoran ini. Dan juga ikuti resep ayam goreng mentega juga ada ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya, kalau kita mau masak ayam saus tiram, yang perlu dipersiapkan adalah 500 gram filet paha ayam, itu dipotong-potong, 250 gram jamur kancing, belah jadi dua bagian, 4 siung bawang putih memarkan, 3 cm jahe, 3 sendok makan Royco saus tiram, 3 buah cabai merah besar iris serong, 1 sendok makan Bango kecap manis, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh merica putih bubuk, 2 batang daun bawang, 1 sendok teh tepung maizena, ini dilarutkan dengan 2 sendok makan air, dan 2 sendok makan margarin untuk menumis. Terus cara membuatnya bagaimana fans ya? Sabar dulu, kita nikmati dulu. Kali ini Wila putarkan dari Naf ya, Bila Nanti Kau Milikku.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gift Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gift Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gift Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali, STIKOM Bali. Kuliah di mana dong?
5: ITB STIKOM Bali. Always the first.
7: Gemar,
8: gemar,
7: gemar,
8: merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya, Gema Merdeka. Kali ini baru saja kita nikmati riff ya, Lo To Ye sudah diledarkan untuk Anda. Dan fans Gema Merdeka, langsung saja cara bagaimana untuk memasak atau membuat teritorial resep ayam saus tiram ala restoran yang mudah dan lezat. Setelah tadi Anda mempersiapkan semua bahan-bahannya, jadi caranya untuk memasaknya yang pertama adalah panaskan margarin dulu. Tumis bawang putih dan jahe hingga harum. Masukkan daging ayam, tumis hingga berubah warna. Tambahkan jamur dan cabai merah besar, aduk hingga layu ya. Lalu masukkan saus tiram, garam, merica, kecap, dan aduk sampai merata. Tambahkan daun bawang dan larutan maizena. Masak hingga matang dan mengental. Lalu angkat dan sajikan. Selamat mencoba fans ya, semoga menjadi inspirasi Anda untuk masak hari ini.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

97.7 FM Gema Merdeka Ngeteran Fanstia Gema Merdeka masih diajanya tirama sebelum milih akhiri. Untuk tirama pagi hari ini, kali ini ada informasi yang sangat menarik untuk Anda Fanstia Gema Merdeka, terutama yang berada di seputaran Jalan Gatot Subroto Timur, Tengah, Barat dan sekitarnya ya. Yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu lagi untuk hubungi Bali Star Gatsu ya. Tepatnya di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 284 A Denpasar. Telepon 0361 907 5270 atau di WhatsAppnya 0821 1144 370 364 ya. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukup kentang timbal Ares. Anda datang dijamin beres. Fansi Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu, Yulia menemani Anda bareng Tirama, Tirama Musik Aktivitas untuk edisi pagi hari ini di lembaran hari Kamis yang manis ya, 4 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fansi ya. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Variabel Dewata, tepat di jam 9 pagi. Saya Ilham bertugas tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi, sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba dan bye-bye.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kembang
6: Merdeka.

Ini sih udah sepi tuh nanggepi tuh FM Gema Merdeka ngetren Rahajang semang fans Gema Merdeka Mewali Saki Magergi W.R. Supratman Sata Ulana Sepaden Pasar Bali Enggir Rasanya Bahagia Titiang Presiden Angkil Mali Ngiringan Ida Dani fans Gema Merdeka Antum Mali Citering Ambare Ring Gelaran Varia Pulau Dewata Ring Rahina Semangka Dimangkin Ring Rahina Raspati Wuku Julung Wangi Ring Pinanggal Kaping 4 Bulan Juni Warse Kali Tali 6 Likur Oke fans Gema Merdeka Merdeka, Saniarsa teman-teman Bali Durusan nyariin titiang iriki Ngantos puput galah solas siang Bali bos-bos Egi pamsi gelong merdeka Pindengar tertitiang Lugerian titiang pengenter acara Biang sayu jaga nyelelet Jagi ngaturang sembah pengas tenggara titiang Pinaka pemungka acara Om swastiastu.

Ingin sih rasa betul nggak betul FM Gema Merdeka ngetren fans Gema Merdeka punya kedua samun kater titiang Yan Fer ini kini bajang Bali pinangka tembang pengawet ring gelaran variabel dewata ring semangka dimangkin. Ingin fans Gema Merdeka rahajang semua majang fans Gema Merdeka ring dijajah pada magena sana durusan sana jagi nyaringin durusan ring via Facebooknya nih Gema Merdeka ngetren talering nomor WhatsApp 08155 8977.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Easy Resop itu nanggepi itu FM Gima Merdeka ngetren upas lipi saking Bu Ayu Puri sampun katur titiang ye. Gifan Stigo Merdeka Rahajeng Semang Dumun iki sana sampun nyarengin ring 081-55-8977 nge. Wenten Bu Dekrinan sana wenten ring Widangan Toh Pati nge. Ring Warung Rini Rani Rahajeng Semang Bu Dek sampun api gatre niki demogi kena Rahayu Rahajeng laris manis mekebek niki dagangannya nge. Wenten Pak Yan Jumbo Tale Rahajang semang Pak Yan, Rahajang melanjo melanjo niki Pak Yan. Nggih, Fansego Merdeka. Rahajang semang niki wenten wayan Maria sering kemenuh kangen niki nggih matur sukses sampun nyarengin. Kakek Gemas sampun api gatre ring Widangan Mandung ring Tabanan sampun nyarengin matur sukses. Wenten Ibu Ketut Mariani matur sukses ring Angan Take nggih. Wenten Nangoman saking Abian Basir Rahajang semang kemanten Yandei Kliki. Wenten malih Pak De Lengkong, matur suksma Pak De, sampun nyarengin. Wenten malih niki Wayan Lendra, matur suksma ring pengosekan Ubud niki nge. Matur suksma, wenten malih niki Wayan Kepler saking Banjar Pindah. Matur suksma sampun nyarengin. Wenten malih niki ring Penebel, wenten Pak Putu Sutar ring Penebel nge. Mbok Mini ring Luas Raja Semeng, Made Hendra Saputra saking Desa Tuaring Marga Tabanan. Wenten Abah Waisel taler nggih sampun nyarengin ring gelaran Varia Pola Dewata Pak Tutirta Rajang Semeng. Wenten Ketut Pondok ring Sidembunut Bangli matur suksma Porong Boy ring Buleleng matur suksma nggih haah Gung Haji Maco Rajang Semeng. Mang Eksel ring Batu Bulan Rajang Semeng sampun nyarengin suksma niki. Wenten malih niki Mbok Rai Sukarti sane wenten ring Widangan Kerobokan nggih. Mbok Rai sane wenten ring Widangan Pasar Batu Kandik niki kesarengan Adik Akar Rajang Semeng rajang beraktivitas kemanten nggih. Pak Cahya Rajang Semeng Pak Cahya saking Tanggap sampun nyarengin matur suksma. Iki fansi ge mereka sedurung lantar wenten informasi dumun sane jagi ngelintang.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Iye, kengken to, Bli. Dari jangkep keto pejalannya.
3: Aduh, sakit san mangkyang lini lo.
2: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabel nasatia refresh. Luang saja nih untuk sakit bangkyang.
3: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asalnya bangki yang beli ini loh. Batang nih beli masih kewa mesari loh. Apa deh anggona?
2: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen beli. Nah sati itu, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asalnya. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau beli, beli jani yang telah nih. Dijo beli beli loh.
2: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan Nasatya.
5: Gema Merdeka Merdeka Merdeka, Merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
5: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
5: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
6: Inggih sedaya sedaya nunggu pitu FM Gema Merdeka ngatren kantun ring gelaran varia pula dewa tangge sampun oleh fans Gema Merdeka ring palat kaping kalih malih jebos ring galah dasa semang waktu Bali ngiring nyarengin ring gelaran tembang Bali spesial on air nge Om Swastiastu GM. Nah, inggih fans Gema Merdeka sedurung lantor wenten informasi niki fans Gema Merdeka pecinta bola voli diinfokan niki pertandingan nanti malam niki nggih ring tanggal 4 Juni 2026. Sesi pertama wenten por sedang Desa Sedang Abian Semal VS Putra Paguyangan Paguyangan Denpasar. Lan di sesi sane kaping kali wenten PSG Sibang Gede Abian Semal VS Batman Tauman Kekeran Mengwi. Harga tiket dewasa Rp30.000, anak-anak Rp15.000, mulai bertanding jam 8 wita sampai dengan selesai. Bertempat di lapangan bola voli Banjar Umahanyar Darma Sabil Abian Semal Badung. Ege fans Gema Merdeka ngiring sarang-sarang nyarengin ramaikan saksikan tampilan pemain bintang Indonesia. Bravo, salam olahraga. Fans Gema Merdeka, informasi ini, kegiatan pertandingan ini didukung oleh 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Ini sudah satu tulang kebit FM Gema Merdeka Intervensi Gema Merdeka Kantun Ring Gelaran Varia Pulau Dewata Sani Mangkin Sampun Wenten Ring Palet Kaping Kali Fansi Gema Merdeka Ringnya Bren Rahina Waraspati Jagi Wenten Om Swastiastu GM Ring Galah Daso Semeng Ngantos Puput Galah Solasiah Malijo Bos Iki Fansi Gema Merdeka Sane Jagi Nyarengin Durusan Nyarengin Ring 081558977 Nge A'a Durus Niki Fansi Gema Merdeka Niki Megat Remajeng Ringman Fansia Gema Merdeka Sanitiosan. Oke Fansia Gema Merdeka Wenten Sapa Sire Ring 081558977 Om Swastiastu GM.
1: Om Swastiastu GM. Rahajang Semeng Biang Sayu.
0: Rahajang Semeng Saking Sire Niki
1: Yang Liling Saking Sempidi Kuanji Nike Biang Sayu.
0: Inggi Mbok Lingling Sapa Napi Gatre Niki Mbok
1: Astungkare, bece-bece, biang sayu pun api gatre niki sarang keluarga.
0: Astungkare, bece kena rahayu rahajeng niki tambah ngemoglongan gentiang niki.
1: Tak patah niki biang sayu.
0: Artine subur.
1: Nggih, bece niki biang sayu.
0: Nggih, nggih. Mbok Lingling sehat nggih.
1: Astungkare, biang sayu.
0: Nggih. Deres Mbok Lingling sampun usah masak niki.
1: Ampun niki wausan sembahyang niki.
0: Nggih bi, cek rajin sajan mbok neman tu idaman niki mbok Lingling niki.
1: Tiang ten kijak-kijak niki biang sayu Kangyang. Di jumah mantan niki.
0: Nggih, Kangyan nyarengin tiang pokoknya ring si ada sepitu nanggep itu FM nggih.
1: Nggih biang sayu.
0: Nggih, terus mbok tembang napi niki.
1: Tembangannya Rudiawan nggih.
0: Rudiawan. Nggih, durusan Megatra Majang Resire niki.
1: Majang Reng Biang Sayu Manten nggih, Rajeng Tugan Biang Sayu Inge. Dan Rahayu. Om
0: Rahayu
1: Santi,
0: Mawali.
1: Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Matur suksema Mbok Lingling. Sanewenter Ring Widangan Ring Kuanji, Ring Sempidi nggih. Matur suksema sampun nyarengin tembangnya nih niki. Wenten Rudiawan nggih, wenten bungan hati.

0: Sehat alami.
1: Gimana kabarnya Tut?
2: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
1: Iyan beli tahun depan pensiun Tut.
2: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
1: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
2: Deh, Iyan beli pasti netan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
1: Sing jake, Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
2: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
1: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
2: Seken tuh beli?
1: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
2: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
1: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
0: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
1: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Ingi sira sapi tu nanggupi tu FM Gema Merdeka ngetren fansti Gema Merdeka ngelantur sapa sira sana sampe nyaringin ring 081558977 ring gelaran Om Swastiastu GM. Ingi fansti Gema Merdeka jantos setia ngantos puput gala solas yang meli jebos nge durusan sana jagi nyaringin ring 081558977 wenten sapa sira sana sampe nyaringin Om Swastiastu GM.
1: Swastiastu, rajeng semang.
0: Inge, sampun lali passwordnya, Om Swastiastu GM.
1: Swastiastu, biang sayur gimana?
0: Inge, passwordnya dumun Om Swastiastu GM. Inge, passwordnya dumun Om Swastiastu GM.
1: Nak hijau kuna beli mangkuk dan siaran, biang sayur?
0: Inge, beli mangkuknya kari muput nih ke muput karya nih ke. Inge, ampun niki diulangi male pisan niki Om Swastiastu GM.
1: Swastiastu. Mekat aja bos, biang
0: sayur. Inge, ampun aja bos, ampun aja. Inge, ampun aja bos niki Om Swastu Om Swastiastu GM dumun. Passwordnya nih ke Om Swastiastu GM. Inge, sarang sirih rintit yang niki.
1: Ini megatres sarang lures kan ni
0: durung. Sarang sire niki. Inggih, ampura sarang sire niki. Sarang sire niki.
1: Meton GM sarang sami raja rani kemantan yang sayu.
0: Inggih, matur suksema.
1: Inggih, menika mantan yang sayu.
0: Inggih,
1: suksema Om Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om, matur suksema. Sarang sire niki nggih. Ingin matur semakin mantan san sampun nyarengin ring 081558977. Sane mangken niki jenti yang tembangne saking gung rakesidan niki nggih kuangan dayuhan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Halo.
2: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak.
2: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Ini sih ada sobito nanggap itu FM Gema Merdeka ngetravansi Gema Merdeka mewali sapa sih rasanya sampun nyarengin ring 081558977. Om Swastiastu GM.
1: Swastiastu GM.
0: Om Swastiastu. Sarang sire rinti tiang puniki.
1: Tiang Pak Cahya saking tangap.
0: Pak Cahya saking tangap. Oke, ini Pak Cahya sapa napi gatra niki.
1: Gatra becik-becik. Yang saya nanti gatal makin.
0: Astung karet yang becek Pak Cahya. Durusan Pak Cahya. Megatra majaring sire.
1: Saking mok padek Rahmawati. Lan istri tersayang Saneng Lafario ring radio GM.
0: Ingi.
1: Majong yang sayu. Mandulala. Suk semua Om Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Oma terus sukseme niki Pak Cahya sampun nyaringin ge ring gelaran Varia Pledewata ring semangka dimangkin inggi fansi Gema Merdeka tembanya nih niki sane sampun saya ge niki wenten bagus Parijata niki ge wenten panas dingin.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
3: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
4: Dan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
5: minyak gosok, cap

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Ini saya ada sebut penanggup itu FM Gema Merdeka ngeteran fans ya Gema Merdeka. Mawali niki sapu sirasane sampun nyaringin ring 081558977. Om Swastiastu GM.
1: Om Swastiastu GM. Punapi gatre niki biang sayu jegeknya loler.
0: Ingi astung karet yang becek kena rahayu rahajang tambah moglong sarang sirerin titiang puniki.
1: Bu tuh biang sayu ring keboiwe.
0: Mimi bu tuh sapu napi gatre bu tuh aruh.
1: Astung karet biang segar biang sayu. Biang sayu pun napi gatre.
0: Astung harek kan sampun tiang becek kena rahayu tambah moglong sampun kenten tiang san.
1: Ingge du mogi ngelantur moglong jegek nyelolet meriki naik simpang ke keboiwe.
0: Ingge matur suksema bu tu durus-durus bu tru megatra majarin sire niki.
1: Pompi biang sayu.
0: Pompi kenapa Pompi?
1: Pahlawan pengganti kone.
0: Iya kok adi kone adi berarti sing berarti.
1: Aduh Pak Gatra biang sayu.
0: Ini durus-durus.
1: Bentar aja.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga. Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
4: Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336, serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

Gimana sih gemar merdeka? Santukan iki galas sampun nampakin galas solas siang ya. Puput sampun yang nyaringin fansi gemar merdeka melalui citering ambare ring gelaran Om Swastiastu GM. Rahina mangkin ring Rahina Raspati buku julung wangi ring pinanggal kaping 4 Juni warse kali tali 6 likur. Iki fansi gemar merdeka klungkung Semarapura kira langkung tiang lunas agung sinampura. Sinat titiang untuk permesanti Om Santi Santi Santi Om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans. Ya, Gema Merdeka berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajangnya Potluck Potret Lagu Indonesia Ngetop Fans. Ya, Gema Merdeka, sederetan lagu-lagu dari Belantika Music Indonesia bakal Yulia hadirkan untuk Anda hari ini sampai di jam 1 siang nanti. Baiklah fans ya, Gema Merdeka, untuk mengawali jumpa kita, kali ini Yulia putarkan lagu spesial untuk Anda, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop lagu terbaik.
4: Gema Merdeka.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 107,7 Waktu JFM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Kembali ketemu sama Tiara untuk edisi hari ini. Kita ketemu edisi hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2026. Tentu udah jam 2 siang, waktunya kita telepon-teleponan di program Halo GM. Dan karena sekarang adalah hari Kamis, otomatis Halo GM-nya tanpa list. Jadi fansnya bebas mau request lagu apa aja di setiap hari Kamis ya. Dan mohon maaf juga tadi sempat sempat ada kendala di sini, sempat mati listrik gitu ya. Jadi tadi sempat off sebentar, mungkin gak sebentar ya. Mohon maaf banget fans Gema Merdeka, tapi tenang, sekarang sudah kembali mengudara lagi. Semoga listriknya gak mati lagi ya kan, supaya nanti sampai malam bisa terus nemenin fans dia ya. Oke, okay? Seperti biasa deh, kalau gitu kita langsung aja mulai. Karena sekarang tanpa list, jadi fansnya bebas mau request lagu apa aja. Langsung telepon ke nomor WhatsApp kami di 081558977. Dan jangan lupa nanti bisa kirim salam untuk satu orang spesial ya. Baiklah, langsung saja kalau begitu kita angkat telepon. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gia Tiara cantik.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Kakek Danian di seputaran Sanur, Tiara.
0: Halo, gimana cuaca Sanur hari ini Kakek Danian?
1: Cuaca cukup cerah, secerah hati penelpon.
0: Iya, harus, penelponnya harus happy juga. Mau request lagu apa nih Kakek Danian?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
1: Bahagia Lagi dari Pixie Kota.
0: Dari siapa? Oh, Pixie Kota, Bahagia Lagi.
1: Pixie Kota, okay. Bahagia Lagi ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salam spesial buat Nini Dania seorang, buat Gia Tiara. Selamat siang, selamat bertugas, sampai tuntas. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih Kakak Gia Dania di daerah Sanur sana. Terima kasih sudah bergabung dan sudah request lagunya Pice Kota. Jadi langsung aja kalau gitu, lagunya udah ready, langsung Tiara puterin Bahagia Lagi.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Nggak transit dan melincir tadi lagunya Pice Kota Bahagia lagi. Lagu yang sempat ngehits juga ya, Fanisti ya. Oke, kita lanjut sekarang ke penelpon kedua. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gek Tiara cantik.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Dia mau ke Dek Ratna Gek, seputaran Gatsu Timur.
0: Halo, mau request lagu apa nih mau ke Dek?
1: Dari Krisdayanti ya, cobalah untuk setia.
0: Aduh, sebentar Tiara cari dulu lagunya. Salamnya mau buat siapa nih?
1: Salamnya buat Putu Gira Mahasandi ya, yang ada di Jimbaran mat beraktivitas, sama Gek Tiaranya yang lagi tugas mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah, bye bye.
0: Ada Gek? Ada, aman.
1: Oke.
0: Oke, bye bye. Terima kasih. Mau ke Ratna di seputaran Gatsu. Terima kasih banyak sudah bergabung untuk edisi hari ini. Oke deh, lagunya langsung meluncur. Cobalah untuk setia dari Krisdayanti.

0: 97,7 Komodo FM Gema Merdeka, ngetren fans di Gema Merdeka. Sudah meluncur lagunya Krisdayanti, cobalah untuk setia ya. Oke, sebelum Tiara lanjut untuk angkat telepon berikutnya, Tiara punya informasi penting dulu, boleh ya? Ini informasinya datang dari Dewa Takom yang kini semakin dekat ya. Jadi semeton fans di Gema Merdeka, semeton Dewa Takom, kalau lokasi kalian jauh dari toko Dewa Takom, tenang aja ya, karena sekarang udah ada online shopnya ya. Terus buat kalian mungkin mager keluar karena panas atau karena macet, tenang aja, pokoknya sekarang produk-produk yang dijual sama Dewa Takom kini bisa kalian beli dari rumah, cukup dari marketplace favorit Fansdia seperti Shopee, TikTok Shop, dan juga Tokopedia. Kalian cukup ketik Dewa Takom, nanti bakalan muncul untuk toko onlinenya. Terus tersedia pula promo COD dan juga gratis ongkir, di mana produknya akan langsung dikirim instan ke rumah kalian minimal dalam 2 jam loh. Fansnya Gawang Merdeka, pokoknya langsung bisa belanja online sekarang juga. Dewa Takom pun selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda, kan handphone, laptop, dan juga aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya itu juga lengkap, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya untuk stok iPhone di Dewa Takom juga lengkap, mulai dari iPhone 15 sampai iPhone 17 series ya. Merek laptopnya juga lengkap, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio, dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan aja. Dan jangan khawatir untuk kalian yang pengen kredit, cukup bawa KTP-nya ya, karena Dewa Takom bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Prosesnya cepat, jadi gak perlu tunggu lama-lama. Nah, buat fans yang pengen tanya-tanya bisa lewat WhatsApp-nya juga di 0812-3931-7686. Sekali lagi, fansnya bisa langsung tanya-tanya via WhatsApp-nya Dewa Takom, nomornya 0812-3931-7686, atau bisa follow Instagram-nya Dewa Takom dan Facebook-nya Dewa Takom ya. Terus jangan lupa juga kalau misalnya fansnya pengen belanja online, pakai kode ya, kodenya DewaGM26, supaya fansnya bisa dapetin diskon tambahan pas belanja online. Oke, okay? Ingat kalau fansnya mau beli handphone, mau belanja laptop, pokoknya langsung ke Dewa Takom aja ya fansnya, apalagi sekarang udah bisa belanja lewat online ya. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, okay, sekarang waktunya kita lanjut angkat penelpon ketiga. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara, apa kabar?
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Putu gak di Keboiwa.
0: Halo, gimana cuaca Keboiwa hari ini?
1: Cetar gak cetar.
0: Astaga, mau request lagu apa?
1: Fajar Nur sayang, Tuhan tak kita tahu saling cinta.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa?
1: Spesial buat yang cuap-cuap di udara, buat fansnya GM dimanapun berada, semoga sehat selalu. Butuh pamit, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih Bu tuh di Keboiwa sana, sudah ikut gabungan, sudah ikut ngeramein ya. Terima kasih. Lagunya langsung Tiara putar. Katanya mau lagunya Fajar Nur ya, Tuhan tahu kita saling cinta.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka. Nggak tren, kita lanjut Fans di Gema Merdeka. Setelah tadi lagunya Fajar Nur, kira-kira lagu berikutnya lagunya siapa ya? Jangan lupa hari ini Halo Gamenya tanpa list, jadi fansnya bebas mau request lagu apa aja. Lanjut, ini dia penelpon kita berikutnya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Bu Tiara cantik.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Lingling Sempidi Kuanji Bu Tiara.
1: Halo, gimana cuaca Sempidi Bu Lingling?
2: Panas Bu Tiara.
1: Oke, kita ademin dulu mau request lagu apa?
2: Lagunya Rosa ya, yang duet sama Noah.
1: Yang judul apa?
2: Nada-nada cinta.
1: Oke, salamnya mau buat siapa nih?
2: Salamnya buat fans Gema Merdeka dan buat Mbak Tiara. Selamat bertugas dan terima kasih Mbak Tiara. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali Mbak Ling-Ling di Sempiri Kuanji sana. Terima kasih banyak sudah ikut gabung ya. Lagunya langsung Tiara puterin. Nada-nada cinta dari Rosa yang duet sama Ariel Noah.

0: 97.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren fans Gema Merdeka. Kita lanjut informasi penting untuk fans dia yang pengen beli motor baru, khususnya motor Yamaha. Kalian gak usah bingung beli di mana, langsung meluncur ke Wajah Motor terdekat dari lokasi kalian ya. Kapan lagi nih fansnya bisa punya motor Yamaha keren dengan angsuran mulai dari 800 ribuan aja? Yuk segera miliki, ada Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan. Terus ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan. Dan gak usah khawatir kalau fansnya KTP-nya luar Bali, pendatang atau rantauan, atau buat fansnya yang pengen tukar tambah sama motor yang lama, boleh banget. Semua bisa dibantu sama Wajah Motor. Terus fasilitas servisnya juga lengkap banget. Ada booking service, ada emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha, mekaniknya handal dan berpengalaman, kemudian servisnya pun bergaransi 30 hari, dan ada membernya juga ya. Keren banget kan? Pokoknya inget Wajah Motor, nih Marjan. Oke, lanjut, angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Kita sapa dulu, halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
0: Hai, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Rahmawati Singapadu.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Singapadu hari ini?
1: Lagi cerah di sini Mbak Tiara.
0: Astungkare, mau request lagu apa nih?
1: Anggi Marito.
0: Judulnya?
1: Gak segampang itu.
0: Oke, salamnya mau buat siapa nih?
1: Buat Mbak Tiara aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara. Dadah bye-bye.
0: Oke, dadah bye-bye. Terima kasih kembali Mbak Rahmawati dari Singapadu sana. Terima kasih sudah ikut gabungan. Lagunya langsung meluncur, Anggi Marito, Tak Segampang Itu.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren kita lanjut. Sudah ada yang nelfon, kita langsung angkat aja ya, Fancy ya. Kita sapa dulu, halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Hai, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Dapat sinyal ini GM.
0: Aduh.
1: Dari Mami ini, tabanan lu.
0: Oke, aman sinyalnya udah dapat Mami ini. Aman ya. Halo, sinyalnya aman? Nah, baru juga ngomongin sinyal, udah langsung menghubungkan ulang. Halo, Mbak Mini, masih terhubungkah kita? Oh, ternyata masih menghubungkan ulang. Mohon maaf, Tiara. Matiin dulu teleponnya ya. Kita angkat telepon yang lainnya dulu. Kira-kira ada siapakah yang sudah telepon? Halo, GM.
2: Halo, GM.
0: Hai, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
2: Agak mendung dikit.
0: Baiklah.
2: Sambil jemur pakaian.
0: Oke, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Gigi ya.
0: Judulnya?
2: Yang Jomblo ya.
0: Jomblo, salamnya buat siapa?
2: Buat Bu Kali Ratna, Bu Mari Martini, dan semuanya ya. Buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Oke, dadah bye-bye. Terima kasih. Lagunya langsung Tiara puterin ya. Kalau begitu, lagunya Gigi yang judulnya Jom.

0: Gema, Gema, Gema Merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren itu dia lagunya Gigi yang judulnya Jomblo ya. Oke, kita lanjut. Vanistia, sebelum Tiara angkat telepon, Tiara punya informasi penting lagi, khususnya buat Vanistia yang lagi cari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bikin kalian jadi makin tampil lebih fresh. Kabar gembira, kalian langsung meluncur ke Agas Bistro Vanistia. Karena Vanistia gak cuma bisa makan-makan aja di situ, gak bisa nongkrong aja, tapi masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa kalian lakukan di sana ya. Jadi dalam satu gedung, dalam satu building itu ada 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama, di situ tuh ada barbershop modern yang nyaman dan juga bersih, potong rambut jadi pengalaman santai dan juga menyenangkan, dijamin tampil rapi dan percaya diri. Kedua, tentu Agas Bistronya yang sudah menanti Anda dengan suasana hangout terbaik. Fansnya bisa pilih area rooftop, outdoor ataupun indoor yang super cozy. Tenang, harganya ramah di kantong kok. Porsinya melimpah dan rasanya bintang 5. Cocok buat kalian yang pengen kumpul keluarga, arisan, gathering ataupun dinner romantis ya. Nah, ketiga, Vanessa bisa memanjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan. Plus konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Bayangin, Vanessa datang ke satu tempat tapi bisa potong rambut, bisa treatment wajah, terus bisa lanjut kulineran bersama dengan orang tersayang. Praktis, lengkap, nyaman, dan tentunya penuh promo. Oh iya, kalau untuk Sayu Beauty Salon, selain ada di Batu Bulan, juga ada di Denpasar ya. Kalau yang di Denpasar itu satu gedung sama MS Glow Beauty Store Bali. Oke? Jadi mau kemana lagi kalau semuanya udah ada di sini, ya kan? Yuk langsung buruan meluncur aja keluarga, teman-teman, dan pasangan kalian. Rasakan pengalaman lengkapnya di Agas Bistro. Satu tempat dengan 3 pengalaman istimewa. Untuk informasi menarik lainnya, kalian bisa langsung cek Instagramnya Agas Bistro atau bisa langsung hubungi nomor WhatsApp 0859-5174-0088. Oke, lanjut. Sekarang angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo, GM.
2: Halo, GM. Selamat siang, ke Tiara cantik.
1: Hai, selamat siang. Mbak Mini terhubung kembali.
2: Mbak
1: bagaimana?
2: Mbak Mini lagi, ke Tiara.
1: Sinyal aman?
2: Aman lagi.
1: Astagfirullah.
2: Mudah-mudahan lancar.
1: Iya.
2: Mau lagunya Dera ya?
1: Judulnya?
2: Bahagia Bersamamu.
1: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Kak Tiara yang lagi bertugas. Terima kasih. Dadah, bye-bye.
1: Terima kasih. Mbak Mini di luar Sabanan agak cepet-cepet dikit, takut sinyalnya kabur. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagunya langsung Tiara puterin dari miliknya Adera. Bahagia Bersamamu.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Itu dia, tadi sudah kita dengerin lagunya Adera ya, Fansnya Bahagia Bersamamu. Dan gak kerasa ini ternyata waktunya sisa 8 menit aja sebelum kita tutup program Halo Gem untuk edisi hari ini ya. Jadi Tiara bakal buka satu penelpon terakhir. Jadi untuk fans Gema Merdeka yang pengen gabungan, yang pengen telpon, langsung aja gabungan bareng Tiara, langsung telpon ke nomor WhatsApp kami di 081558000977. Ingat ya, hari ini

0: Bentar ya.
1: Mau lagu apa, hayo? Pikir-pikir dulu, mau lagu apa? Sepertinya masih berdiskusi dengan teman-teman. Mau lagu apa? Hindia, Vira, Sheila on Seven, For Revenge. Mau lagu apa? Halo? Oke. Bagaimana ini? Nanti telepon lagi ya buat Ayu, mumpung masih ada durasi. Kalau gitu, Tiara mau bacain informasi terakhir dulu deh kalau gitu ya. Jadi untuk fans Gue Merdeka ada kabar gembira, khususnya bagi para orang tua yang masih bingung pilih tempat pendidikan untuk putra-putrinya setelah lulus dari bangku SMP nanti. Kalian gak usah bingung para orang tua, karena sekarang ada SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata membuka pendaftaran calon siswa baru tahun ajaran 2026-2027. SMK Bali Dewata ini merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A terbaik dengan program perhotelan, kuliner, DKV, teknik komputer jaringan, akuntansi, pengembangan perangkat lunak dan game, kecantikan, serta ada juga jurusan bisnis digital ya. Tentu di situ juga ada banyak kegiatan ekstrakurikuler, terus juga sudah bekerja sama dengan beberapa dunia industri di Bali ya. Terus ada beberapa kegiatan unggulan juga di sana ya. Pokoknya enggak usah ragu, oke? Terus kalau di SMK Kesehatan Bali Dewata ini juga ada pasti dapat program kejuruan. Kalau di SMK Kesehatan Bali Dewata itu ada layanan penunjang keperawatan dan caregiving, kemudian ada juga layanan penunjang farmasi klinis dan komunitas, kemudian ada juga manajemen perkantoran rumah sakit serta pembelajaran berbasis industri atau teaching factory ya. Fasilitas di situ itu gedungnya lantai 4, terus setiap kelasnya tuh udah ada smart TV-nya, free wifi juga, kemudian parkirannya luas, semua laboratoriumnya juga sudah berstandar industri, kemudian ada asramanya juga, dan yang pastinya di sana itu bebas uang gedung, Fanstia. Plusnya lagi di situ ada program beasiswa sekolah, ada beasiswa yatim atau yatim piatu, beasiswa ojek online, beasiswa kurang mampu, beasiswa anak peguyangan, serta beasiswa anak kembar. Jadi kalau misalnya Fanstia pengen tanya-tanya lebih lanjut, kalian bisa langsung meluncur ke SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata. Alamatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 466 Peguyangan Denpasar Utara. Teleponnya di 0813-37-35-0080. Pendaftarannya ini bisa dilakukan langsung di lokasinya di SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata setiap hari kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya. Nah, kalau untuk pendaftaran online-nya bisa nggak, Tiara? Bisa. Kalau untuk pendaftaran online, lewat website sekolahnya masing-masing di www.smkbalidewata.sch.id, atau kalau misalnya untuk yang di kesehatan, itu websitenya www.smkkesehatanbalidewata.sch.id. Oke, tuntas sudah nih fans Gue Merdeka. Sepertinya tadi Dek Ayu masih berdiskusi ya kan, belum muncul-muncul lagi teleponnya. Jadi kalau gitu Tiara random deh puterin salah satu single spesial buat fans Gue Merdeka ya. Kira-kira mau lagu yang apa? Mau yang manis atau mau yang gini? Yang galau? Kayaknya lagu yang manis aja kali ya, fans Gue Merdeka. Satu lagu yang sempat viral dari Rizky Febian sama Adrian Khalif, kita nyanyi sama-sama sebagai single terakhir kita di edisi hari ini. Sekalian Tiara pamit undur diri juga ya. Terima kasih banyak semuanya antusiasnya. Besok jangan lupa ikut gabungan lagi. Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, selamat siang jelang sore semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dadah, bye-bye.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
2: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
3: Halo fans setia Gema Merdeka, saya Inul Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Fun setia, joget terus di Formula Dance.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beceksan bengong caro togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Dibi panake putu nelpon.
0: Putu sane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becek-becek. Niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh, CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali, Bu Man.
0: Nggih, Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Fun setia, joget terus. Di Formula Dance.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Cap Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo fans setia Gema Merdeka, saya Inul Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke.

97.7 FM Gema Merdeka ngatrain rajang sore fans Tega Merdeka. Bunda Begatri ring sore ini mangkin dumogi stata kenalan rahayu nggih. Kacuna ring kelaran temu sawitra kesaran Petro Pradipta melarapan gening-gening Bali ngantos galah pitu wengi mali jebos. Sedurung titik yang lantaran acara puniki, kegerayan yang titik yang terang pangestung karepina ke pamungka acara. Om Swastiastu.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gemar Merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 JFM Gema Merdeka ngantaran Tri Puspa Kapur Barus. Niki perlu curiga kenten fans dia ini ngulian sing tain manus tiba-tiba bagus kenten nge tiba-tiba semerbak niki ngadok parfum pokoknya ganti telas niki parfumnya nih semprot-semprot kenten fans dia perlu dipertanyakan wenten napi niki kenten fans dia nge sani tiba-tiba berubah pasti ada penyebabnya kenten nge rajang sore fans dia penopi gatre demogi kena nge ring sore ini mangkin sore sani panas, sani cerah, kenten fans dia. Ya diastun petang nih niki dingin-dingin kenten nge kebayang niki ring Kintamani kengken ya dingin nih niki nge ring dan pasar kemanten niki dingin pisan fans dia. Pokoknya tetap semangat niki nge ring sore nih mangkin sani ring margi alon-alon fans dia Gemerdeka santukan lalu lintas kantun padat merayap kenten nge santukan wawu titiang menuju studio Gema Merdeka ini padat sekali. Biasanya nih 20 menit yang sampai niki nyampe 35 menit kenten fans dia. Alon-alon niki ring marking nge sani mulai nyarengin mangde terhibur ring sore ini makin dadas niki ring WhatsApp ring 081 558 0977. Sani main Instagram sampunang lali di follow dumun at Radio Gema Merdeka. Ring Facebook Gema Merdeka ngetren. Yening seneng YouTube-an kenten nge dados niki subscribe dumun Gema Merdeka Bali. Yening seneng joget-joget TikTok-an dados niki follow Gema Merdeka Bali. Streaming ring radio.gemamedia.id/gema niki ngantos galah. Pitu wengi male jebos fans Tiago Merdeka sedorong lanturan gending niki. Segi informasi dumun kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 JFM Gema Merdeka ngatren yes Bali cara kena bebayi niki fans Gema Merdeka tiba-tiba kenten nge singkarwan nunduk niki tiba-tiba ngesek-sek cuma kenten rejang sore niki wenten sire niki Pak Ega ringangan take sukseme wenten nang Angga sukseme punapi getre seputaran Banjar Saren Kaler Desa Nongan sampun nyerengin wenten saking Tabanan niki punapi getre wenten Pak Madi Parna niki ring sore ini makin sukseme Bu Ian Burarini ring kesiman sampun nyerengin Edi Satyo niki sampun saya ge sani dedalu ngaligalang gak mengendumun niki nge suksema sampun nyerengin wenten Bude Masih ring Banjar Kacagan Rajeng Sore Punapi Gatre Dumogi Kena wenten Pangura Endu suksema ring Tuliko PS Bali wau sampun keputar sani cara kena bebayi gak mengendumun nge Pak Putu Sutar suksema sampun nyerengin wenten saking Banjar Mas Bedulu Pak Ian Sena suksema Pak Putu Sutar ring penebel sampun nyaringin Pak Wayan ring bajre niki suksema sampun monitor ring sore ini mangkin wenten Mok Sri Penapi Gatre Mok Sri ring ulakan sampun nyaringin ring sore ini mangkin rajang sore kemantan nge sedurang lanturang fans Tego Merdeka siki informasi penting dumun niki nge Untuk mendapatkan informasi sani valid mengenai Bank BPD Bali niki Fanstia, pastikan mendapatkannya hanya dari account resmi milik Bank BPD Bali. Hara waspada niki selalu terhadap segala jenis penipuan sani mengatasnamakan Bank BPD Bali ring sosial media. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah niki nge sebeyang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTV, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat, depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
2: Gema Merdeka.

107,7 JFM Gama Merdeka Ngatren Budiar Sebahagia Kasmaran 2. Selamat datang orang sani kantun kasmaran kantun bahagia bahagianya ni santukan terus nanya ni keterima kantan ni uling telung tiba niki ngedeketin wawu keterima maklum saja niki yang kontra ampun tiga kali kontra niki nge suksema sampo nyarengin sani seneng ringgending pun niki dumagi sampo merasa terhibur pak putus tun suksema sampo nyarengin wenten saking Made Mustiase suksema ring Banjar Sarenongan oh tetangga nang angga niki sampun nyarengin nggih suksema niki Pak Ari Dinamika ring Topati Klungkung sampun nyarengin gening niki sampun metilar wenten kakak pedawe ring Buleleng suksema Abah Waisel penapi gatre demogi kenak nggih suksema sampun nyarengin wenten Beli Doping SDC sampun nyarengin ring sore ini mangkin Pak Tanggap suksema Pak Cahya ring Tanggap badhe mbading niki suksema Pak Jaya sampo nyarengin wenten Indrawari Mancewarna sampo nyarengin suksema Pak Made Hendra Saputra saking Desa Tua Marga Tabanan suksema wenten Nini Gusta ring Pemedilan Denpasar niki gending nika durung masuk playlist gabungan dumun nge utawi dados nenas gending sanilianan Bujero Mertasari suksema ring Siulan sampo nyarengin penapi gatre ring Siulan tentain hujan mangkin nak musim panas yang kenang hujan Bujero cak makarya terus tadi yang alasan nak mulai musim panas mungkin musim kemarau kenten nge kanti ngeling lagi hujan sangat hujan nih kaya suk semua Bujro Mertasari Megatre Sarang Aji Tudarma Lanturahwidi niki sampun nyarengin ring sore ini mungkin sedorang lanturan gending fans Tego Merdeka segi informasi mewali kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren tika pagraki bintang di hati niki fans Gema Merdeka. Sambat ditang terang kantan ring temu sawitra ngantos segala pitu wangi malaje bos nggih. Mau panebi sok semua sampun nyarengin ring sing padu. Rajang sore wenten saking napi niki saking pejang niki nggih sok semua sampun nyarengin gustu abing guna pigatre gini-gini sampun mati lar nika nggih. Wenten Aquarius driver sok semua ring Bangli sampun nyarengin saking periring suke jiwa mitra Bangli suksema paputu agus munapi getre wenten periring bucun desa niki suksema pak kaplur munapi getre niki nyoman yoga bayung ring cerik kentan nge suksema samponya rengin wenten buyan lastri ring belayu tabanan munapi getre Rajang sore Bude Liar yang Bambang Tembuku Bangli sampun nyarengi Rajang sore wenten Bu Ayu Agung saking Mas Ubud niki salam kenal enggih Rajang niki Rajang kenal wali nggih wenten Pawayan Ena suksema ring Belang Singapadu Kaler sampun nyarengin wenten Dewa Aji Bukian suksema Rajang sore punapi gatre Jogos Permana suksema punapi gatre demogi kena niki nggih santukan jam 5 tiang mau nyampe studio niki nggih suksema Molus Wartini ring Pempat Rendang suksema punapi gatre Wenten Mbok Mini ring Tabanan Luwe suksema Budi Arsi wawu sampun niki nggih rajang sore kemanten suksema sampun nyarengin Budayu Ratmini ring seputaran Soto Megrenjeng dan Pasar niki nggih suksema sedurung lantaran fans setia sira niki sani sering digigit nyamuk kenten nggih baik saat tidur atau sani seneng kemah utawi seneng santai-santai ring depan rumah kenten nggih sambil nyantai sambil minum kopi kenten cek rejang rejang legu niki akeh gigitan nyamuk tiba-tiba kenten nggih gunakan kemanten minyak gosok cap tunggal Vanstia minyak gosok cap tunggal juga cocok untuk para olahragawan niki nggih agar tidak lekas capek untuk sakit gigi pipi bengkak sakit kepala yang sering pusing tidak bisa tidur atau gelisah minyak gosok cap tunggal bagus untuk kerokan untuk sakit encok sakit boyok rematik pegalinu sakit seperti ditusuk-tusuk jadi jangan ragu Vanstia untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri keluarga lan teman-teman kenten nggih untuk saat ini minyak gosok cap tunggal sudah bisa dibeli di apotek-apotek terdekat utawi ring apotekku seluruh cabang apotekku niki nggih apotekku Gunung Agung Jalan Gunung Agung nomor 178B apotekku Sesetan Jalan Raya Sesetan nomor 221C apotekku Tekumar Jalan Tekumar Barat nomor 55 apotekku Kuta Jalan Pantai Kuta nomor 46 apotekku 9 Renon Jalan Tukat Balian nomor 50 apotekku Pulau Kawe Jalan Pulau Kawe nomor 74 apotekku Ahmad Yani Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 apotekku Batu Bulan Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar. Yeah.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngaturan bagus wirata batur kinta mani kentan nge sama di tengah tengah nge rajang sore wenten pak wayanaya nge suksema ring pedungan sampo nyaringin nge penapi gatra demoge kena nge pak wayan meriasa suksema ring kemenuh gianyar sampo nyaringin rajang sore pagung sanjaya ring keramas gianyar nge penapi gatra demoge kena bawayan sugiani ring karang asa manggi sampo nyaringin suksema wenten Mang Ming kentan nggih ring tulikup ari kencana wau sampun gabungan dumun suksema niki nggih wenten bujro soka suksema sampun nyerengin sore ni mangkin ring pedungan wenten Bu Sayu Awisari bongan kautabana niki suksema wenten Siremali niki Pamadi Rumiarte niki nggih ring pegok sesetan punapi gatra niki dumugi kena suksema sampun nyerengin. Siki informasi mewali fans Tega Merdeka, yuk dapatkan diskon spesial khusus sering bulan Juni. Kapan lagi bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai dari 800 ribuan saja. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Vazio angsuran hanya 800 ribuan, Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis bajai motor, booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor, Ne Marejan.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819 34 33 34 6. Serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan. Nomor telepon 0819 34 33 34 7. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

97.7 JFM Gema Merdeka ngateren hidup tenang saking Sri Diana sampun itu yang ngatura mekejang niki mekena hidup tenang genten nggih. Ya diastun kenyataannya nih gede ba gede bo guling sembengan kan dik peteng genten fanstia. Genggenang mani gengge rajang sore wenten bujero adi di Bung Tomo niki sampunya rengin nge. Salam buat anak tiang Kaira Nandita, selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Rahajang niki, rajang wanti warsa majang Kaira Nandita niki, ring rainane mangkin dumogi satekena rahayu niki nggih. Rajang sore wenten Dika Yoga Pekilen ring margetabana niki nggih, suk semua sampunya rengin. Gendingnya nih YS Bali, YS Bali wawu sampun niki nggih. Suk semua niki sampunya rengin. Dika Yoga niki sani boleh pizza saking mama kenten nge. Haditan bagi-bagi niki suk semua sampun nyaringin nge. Wenten saking Sanur Kak Dania penapi gatre. Rajang wengi Petra, rajang wengi niki Kak Dania penapi gatre niki Edi Satya iwabu sampun nge. Magatre sarang Bumadi Marleni Putu Wirama Sandi Gus Bawa sarang Ruiska niki mantan kenten nge. Suk semua sampun nyaringin. Wenten Blue Reskani suk seme sampo nyarengin ring seputaran Swiss niki seputaran wilayah Sukawati kenten nge ten je Swiss luar negeri niki suk seme sampo nyarengin. Beli Kobang Mardika suk seme Haris Sanjaya suk seme Rajang Sore Nimade Mustiase saking Banjar Sarenongan suk seme. Wenten Tut Linong saking Karangasem Sidemare sampo nyarengin. Putu Yase suk seme Rajang Sore kemantan nih kenging, ngelanturang duman gending saking Ayu Saraswati.

97.7 FM Gema Merdeka ngatren Kiss Band sareng ya si Diana main api nenten kerasa nih Givansi ya. Sama nampakin galap itu wengi nyantos Riki Duman gelaran temu sawitra kesarengin Petra Pradipta ring raine manggin. Sedurung titiang pamit niki sukseme kadek Darmayasa sampunya rengin ring batu sisi rendang kerang asem niki nge demogi setekena ring sore ni manggin. Sukseme fans tia sampunya rengin Petra Pradipta pamit acara ni manggin pupetit titiang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat malam fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Baling. Ketemu sama Tiara malam hari ini fans dia. Kita ketemu di edisi hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2026. Seperti biasa, karena sekarang adalah hari Kamis, otomatis kita masuk di program Anjang Sana Udara edisi Kamis Manis dan Romantis. Selama 2 jam, dari jam 7 sampai nanti di jam 9 malam ya. Jadi buat yang lagi galau malam hari ini, tolong ditahan dulu galaunya. Karena hari ini kita no galau-galau club ya. Jadi Tiara akan puterin lagu-lagu yang manis, lagu-lagu yang romantis. Pokoknya hari ini gak boleh galau, malam hari ini gak boleh galau ya kan. Minimal 2 jam ini kalian gak boleh galau ya. Nah, jadi seperti biasa juga, kalau kalian pengen ikut gabungan, pengen kirim-kirim salam, pengen request lagu juga boleh, monggo aja, silakan aja langsung gabungan di sosial media kami. Mari kita ramaikan malam hari ini ya, fans ya. Bisa ke WhatsApp 081558977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami, Gema Merdeka Ngetren. Dan satu lagi, buat yang sedang nan jauh di sana jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami radio.gemamedia.id. /Gema. Kita langsung saja mulai. Seperti biasa dibuka dengan lagunya Abdul and the Coffee Theory, Happy Ending.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Afgan. Sudah meluncur ya, Fanistia. Kamu yang kutunggu, yang duet sama Rosa. Malam hari ini spesial Tiara Putra untuk yang sudah request. Terima kasih, ini ada siapa nih? Yang Su di seputaran Klungkung yang sudah request di WhatsApp kami 081558977. Terima kasih. Setelah ini ada yang request lagunya Budi Doremi juga nih, Fans di Gawang Merdeka. Terima kasih Putu Anan dari Banjar Kalanganyar Mitre yang ikut gabungan. Katanya salamnya buat Made Sri Nyane yang lagi jualan di Senggol Metre. Semoga laris manis. Astungkare. Terima kasih banyak. Mungkin buat semeton yang lagi mau ke Senggol ya kan, Senggol di Metro Tembuku Bangli nih kayaknya ya kan. Jangan lupa larisin dagangannya Mbok Made Sri Nyane. Oke? Semangat. Terima kasih banyak Fanistia untuk Anda yang sudah monitor malam hari ini dimanapun kalian berada ya. Terima kasih banyak. Ingat kalau mau ikut gabungan, kalau mau kirim-kirim salam silahkan, dan kalau pengen request lagu juga boleh, tapi pastikan jangan lagu yang galau ya Fanistia ya. Terus seperti biasa juga akan ada informasi-informasi penting yang akan Tiara bacakan malam hari ini. Khususnya nih kali ini untuk Anda yang jadi masyarakat di seputaran Jalan Gunung Agung, Buluh Indah, Mahendra Data, Padang Sembian atau sekitarnya. Kalau Vanessa sedang membutuhkan tempat untuk cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan lainnya. Kalau saya bingung, Vanessa bisa langsung meluncur ke Bali Star Cabang Gunung Agung. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 1 124 di sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar ya. Kalau pengen tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361907527 atau bisa via WhatsAppnya 0888363188. Untuk daerah lainnya jangan khawatir karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh fans dia. Keren ya, di mana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cikut kentang, ketimbal ares, Anda datang dijamin beres.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok jam tunggal,
0: kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok jam tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok jam tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

97, kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ini adalah single barunya Adrian Kali. Judulnya adalah 2001 Kali. Biarpun sampai 2000 kali berantem gitu ya, tapi yang penting ujung-ujungnya baik, balik lagi gitu. Karena berantem itu kayak bumbu-bumbu cinta gitu ya, fans dia ya. Kayak bumbu-bumbu dapur gitu ceritanya, iya kan? Kalau sayur gak disiin garam tuh kayak kurang lezat gitu loh, fans dia. Mungkin cinta juga begitu ya. Tapi kalau kebanyakan berantemnya itu juga ya menguras energi ya, fans dia ya. Jadi janganlah engkau mencari pasangan yang bikin kalian jadi makin pusing. Jangan ya. Pastikan kalau Fenitia tuh punya pasangan tuh kalian harus lebih bahagia daripada pas kalian lagi sendiri. Gitu selayaknya, gitu sebaiknya, gitu ya Fenitia ya. Oke, semoga Fenitia suka. Sama juga ini ada Pak Cahaya yang sudah request di malam hari ini. Terima kasih, Tiara suka banget sama single ini, jujur. Semoga Fenitia juga ikutan suka dan sering kalian request juga supaya kita bisa ikut nyanyi bareng ya. Terima kasih. Salamnya kita Tiara mau bacain dulu. Ada salam dari Pak Cahya, katanya salamnya buat istri tersayang yang lagi mejejaitan untuk persiapan galungan. Semangat Mbok tuh. Katanya nanti di program Himbauan Malam mau lagunya Gigi yang 11 Januari. Boleh ditunggu, tapi nanti Himbauan Malam kita start dari jam 9 sampai jam 10. Wah, ternyata Pak Jaya request juga untuk nanti di musik keheningan malam di jam 10. Ya, boleh-boleh nanti kalau saya ada lagunya nanti bakal Tiara bantu siapin. Semoga nanti bisa diputar sama penyiar berikutnya ya. Terima kasih banyak antusiasnya. Berarti total 3 lagu yang direquest malam hari ini. Setiap program direquest gitu ya fans. Ya gak apa-apa, karena durasinya ada dan Tiara memang buka requestan. Jadi silahkan kalau fans pengen gabungan, pengen kirim-kirim salam, pengen request lagu. Mungkin kalau pengennya lagu-lagu yang agak lamaan, boleh nanti bakal Tiara puterin sesuai dengan dia masuk di program apa. Apakah Himbauan Malam atau di musik keheningan malam ya. Silakan aja gabungan. Oke, abis ini fans Gawang Merdeka ada lagunya Haiko yang Bahagia Bersamamu. Lagunya spesial buat yang udah request juga. Terima kasih. Kali ini ada Modayu Ratmini dari Sutomo yang request. Dan untuk nanti di Himbauan Malam mau lagunya Titi DJ yang judulnya Matamu. Boleh ditunggu ya. Salamnya buat Gus Bawa, Mokada Ratna, Momade Marleni, Ira Susiadi, sama Kakek Gema juga. Oke. Terima kasih. Selain itu ini juga ada Bu Jodoh Soka di seputaran Pedungan sana sudah ikut gabung, sudah ikut monitor juga. Terima kasih banyak. Lanjut ada Putu Sutar di Penebel, sama ada Wayan Meriase dari Kemenuh. Oke, terima kasih banyak sudah gabungan ya. Lanjut, sebelum kita ke lagunya Haiko, Bahagia Bersamamu, Tiara mau spill lagi informasi penting kita malam hari ini datang dari Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, Fanisia. Dan belinya itu Anda bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gema,
6: Merdeka.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka. Nggak tren satu single miliknya Firsa Besari malam hari ini juga udah meluncur fans Gema Merdeka. Judulnya adalah Pelukku Untuk Pelikmu. Karena kadang kita tuh cuma perlu satu pelukan aja gak sih, ya kan? Untuk kita tuh kayak ngelepas beban-beban yang ada di pundak kita. Mungkin seharian kerja atau ada kena apa gitu seharian gitu kan. Kadang kita pulang ke rumah tuh cuma kayak pengen rebahan sebentar. Atau kalau misalnya udah nikah gitu ya, atau punya pasangan, kita tinggal minta peluk doang tuh untuk ngeluruhin semua beban-beban yang kita rasain. Atau kayak bad mood gitu ya, fansia ya, iya kan? Tapi satu hal lagi nih fans Gema Merdeka. Oh iya, yang request lagu ini, sorry, yang request lagu ini tuh terima kasih buat Jack di seputaran Sempi di sana yang sudah request. Katanya salam kompak di udara buat semeton GM semuanya. Salam Kamis manis. Terima kasih kembali Jack. Nah, selain peluknya, kalau katanya ya Frisa tadi kan pakai peluk gitu ya untuk meluruhkan pelik-pelikmu. Tapi gimana kalau selain kalian peluk doi kalian, sambil ajak juga dia buat nonton konsernya Frisa Besari juga. Karena hari Minggu ini tuh udah bakalan ada project, ada event gitu fans Gema Merdeka. Namanya adalah DMG Project 2026. Ini di daerah Munggu, daerah Badung fans Gema Merdeka. Dan nanti kita bakal bisa nonton secara langsung Firsa Besari. Tapi gak cuma Firsa Besari aja sih, karena DMG Project ini nih fans dia guest star-nya itu adalah Niji. Terus ada Firsa Besari juga. Terus ada Ari Lesmana, iya kan, vokalisnya 420, iya kan, yang nyanyi lagu Mangu, ya itu. Itu juga bakal kita tonton langsung di acara DMG Project 2026. Sudahkah kalian mengamankan tiket kalian, fansia? Atau kalau belum, fansia bisa langsung, ya kan, beli langsung tiketnya. Kalian cek langsung Instagramnya DMG Project, ya kan, 2026. Kalian cek di situ. Kalau masih ready, tiketnya langsung dibungkus sekarang juga. Jangan lupa beliin pacar kalian juga ya, biar bisa nyanyiin lagu Pelikku Untuk Pelikmu bareng-bareng sama yang lainnya, oke? Ingat fans Gema Merdeka ini acaranya tuh hari Minggu ini banget ya kan. Sekarang itu hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 3 hari lagi fans Gema Merdeka tanggal 7 Juni 2026. Lokasinya di lapangan Pratu di daerah Munggu gitu. Fansnya di Badung lah intinya ya kan. Dan selain ada Niji, selain ada Firsa Besari, selain ada siapa namanya, Ari Lesmana, terus di sana juga ada kayak penyanyi-penyanyi lokal, penyanyi-penyanyi Bali juga ada fansnya. Buat kalian yang suka nonton performance, atau kalian suka dengerin lagu-lagunya Tika Pagraki, boleh di situ juga nanti bakal perform. Terus ada Ari Kencana juga fansnya, terus ada Raja Band, sama ada Estrella, itu juga bakalan manggung di DMG Project 2026. MC-nya fansnya ada 2 giga yang pastinya bakal menggetarkan panggung di MG nanti. Jadi buruan fans Gema Merdeka, buat kalian yang belum mengamankan tiket, langsung aja stalkingin Instagramnya di MG Project sekarang juga, oke? Dan buat kalian yang udah booking, udah beli, ya kan, tiketnya sudah aman terkendali di tangan kalian, di handphone kalian ya. Jangan lupa siapin outfit terbaik kalian fans Gema Merdeka, nanti kita ketemu di DMG Project 2026. Tentunya nanti juga bakal ada draft beer yang jadi official beer partner dari project atau dari event di MG Project ini. Jadi jangan lupa kalian datang ke sana, kita seru-seruan di sana, dan jangan lupa chill bareng draft beer. Oke? Okay?

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka ngetren Salma Salsabil dengan singlenya yang judulnya Uji Nyali. Sudah meluncur ya. Kadang emang suka gitu sih fans dia, namanya juga orang lagi jatuh cinta ya, iya kan? Namanya juga lagi falling in love gitu kan, kayak jadi kita tuh berasa kayak uji nyali gitu kan. Kayak misalnya sejauh apapun pasti bakal dicari gitu ya. Biasanya effort-effort pas lagi berbunga-bunga tuh emang out of hour banget, iya kan? Banyak banget, maksimum yang sampai max banget. Tapi semoga gak cuma pas di ngejarnya aja ya effortnya, tapi semoga pas nanti kalau udah ketemu atau mungkin udah she said yes atau he said yes, jangan sampai effort kalian hilang gitu. Karena seharusnya cinta itu konsisten, gak cuma gak cuma dor-doran di awal aja, tapi semoga di pertengahan sampai nanti mau udah memisahkan, cinta kalian masih tetap on fire. Oke? Aduh, siapa sih? Siapa yang di sini mungkin relate sama singlenya atau mungkin pernah ngalamin Fanny Gawa Merdeka? Kayak berkilo-kilo pun akan aku jalani untuk ketemu sama kamu gitu ya. Meskipun kita takut kan lama kan perjalanan panjang, kita mungkin agak sedikit worry juga gitu kan, sampai enggak ya, bisa enggak ya kayak gitu kan. Cuman ternyata bisa dengan cara kita tuh kayak nguji jali kita sendiri gitu sebenarnya makna lagunya. Sederhananya gitu ya. Lagunya spesial buat yang sudah request, thank you loh. Ada Mangna di seputaran Kesiman yang udah share single ini. Tiara baru dengar pertama kali untuk single yang ini. Karena biasa Salma Salsabil tuh kan yang lagu barunya Hacu ya kan. Terus yang Bunga apa tadi itu ya judulnya. Pokoknya yang duet sama itu Ava Iya. Terus ada apa ya, Bunga Jiwaku apa Bunga Hatiku sih lagunya Salma. Pokoknya ada beberapa single tinggal sama Salsabil yang juga sebenarnya sering di request di Radio Gemang Merdeka. Cuman ternyata lagu Uji Nyali ini kayaknya pertama kali deh Tiara puterin fansnya, tapi ternyata oke juga ya kan. Boleh lah, kayaknya pagi-pagi cocok kita dengerin biar makin happy dan biar makin semangat, karena memang ada lagunya lumayan upbeat gitu ya, jadi biar pagi-pagi tuh gak ngantuk gitu ya. Thank you sekali lagi Mang Nenek, ditunggu lagu-lagu requestan kamu berikutnya. Lumayan nambah playlistnya Tiara nanti ya. Terima kasih banyak. Lanjut, tadi udah Tiara puterin juga lagunya Malik and the Essentials, Kita Bikin Romantis. Itu juga Tiara puterin karena ada yang request. Terima kasih juga. Ini ada Mbak De Agustin tadi di daerah Dalung yang request. Terus katanya nanti di himbauan malam pun mau request lagu juga. Keep lagu booking lagunya Slang, I Miss You But I Hate You. Nanti kita bakalan nyanyi sama-sama di himbauan malam, mohon ditunggu. Terus katanya salamnya buat seseorang yang jauh di sana. Oke. Terima kasih banyak Fanny Gawa Merdeka. Lanjut kalau begitu ya kan, karena Tiara punya informasi penting juga buat Fanny Tia yang mungkin masih suka bingung atau bosen ya kalau nongkrong kesana lagi, pengen suasana yang baru gitu kan. Kalau kalian lagi cari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bisa bikin kamu jadi tampil lebih fresh, ada kabar gembira, Fanny bisa langsung meluncur ke Agas Bistro ya, karena semua bisa Fanny dapetin dalam satu building dengan 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama, Fansia, di situ tuh ada barbershop modern yang nyaman dan juga bersih. Tentunya Fansia bisa potong rambut dan ini akan jadi pengalaman santai dan juga menyenangkan. Dijamin tampil rapi dan lebih percaya diri juga. Terus yang kedua, so pasti Agas Bistro yang menanti Anda dengan suasana hangout terbaik ya kan. Kalian mau makan di rooftop, mau makan di outdoornya atau di indoornya yang super cozy pun boleh. Tapi tenang untuk soal harga gitu ya. Mungkin kalian takut tuh, takutnya mahal loh Agas Bistro, gimana gitu kan. Tenang aja, harga di Agas Bistro ini ramah di kantong dengan porsi yang melimpah dan dengan rasa yang bintang 5. Jadi buat kalian yang belum pernah kesana, kayaknya kalian memang harus kesana deh. Harus nyobain sendiri Fanny Gawa Merdeka, iya kan? Jadi cocok buat yang pengen kumpul-kumpul sama temen-temen, sama keluarga, mau ngadain arisan, mau ngadain gathering mungkin, atau buat dinner romantis berdua sama pasangan pun boleh.
Ketiga, di sana pun juga ada Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan. Plus, konsultasi wajahnya gratis sebelum kalian ambil treatmentnya. Bayangin, kalian bisa datang ke satu tempat, kalian bisa potong rambut, bisa treatment wajah, terus bisa lanjut kulineran bersama orang tersayang. Praktis, lengkap, nyaman, dan penuh promo juga kan? Oh ya, FYI juga untuk Sayu Beauty Salon itu selain cabangnya di Batu Bulan, di Agas Bistro, juga ada di Denpasar. Kalau yang cabang Denpasar itu satu gedung sama MS Glow Beauty Store Bali, oke? Jadi mau kemana lagi kalau semuanya udah ada di sini? Yuk buruan langsung datang, ajak keluarga, ajak teman-teman atau pasangan kalian. Rasain sendiri pengalaman lengkapnya makan dan juga mempercantik diri di Agas Bistro. Tiga pengalaman jadi istimewa. Ya, dapatin informasi menarik tentang Agas Bistro di nomor WhatsAppnya 0859-5174-0088 atau cuslah kalian langsung aja cek Instagramnya biar bisa lihat-lihat sendiri gimana indoornya, gimana rooftopnya, gimana outdoornya, ya kan? Instagramnya Agas Bistro.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset. Gemar.

Biar kalian jadi makin full power, jangan lupa kalian bisa konsumsi yang namanya Vitalik, oke? Okay? Langsung cobain sendiri rasanya, oke? Okay? Vitalik ini sekarang sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, dengan rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset, harganya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Nah, kalau fansnya pengen yang kemasannya lebih gede, lebih banyak, kita punya kemasan extra full power. Isinya 3 saset, harganya Rp168.000. aja. Dan kalau fansnya udah beli Vitalik, jangan lupa fans dia bisa konsumsi Vitalik cukup seminggu 2 kali aja. Jangan berlebihan ya. Dengan konsumsi 2 kali seminggu aja itu udah bikin kalian jadi makin full power. Oke? Okay? Belinya bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat ya fans dia. Tapi kalau misalnya di lapangan kalian ternyata susah nyarinya atau mungkin di apotek deket rumah kalian tuh enggak ada, stok Vitaliknya udah habis, kalian bisa langsung DM ke Instagram kami di Radio Gema Merdeka. Nanti kita bakalan share ada nomor PIC yang bisa kalian hubungin untuk kalian bisa langsung check out, untuk kalian bisa langsung beli Vitalik, kalian bisa borong langsung sama PIC nanti yang bakal kita share. Jadi enggak usah malu bertanya, langsung DM ke IG-nya Radio Gema Merdeka. Terima kasih, karena waktu ini sempat ada gitu fans dia, sempat ada yang DM juga gitu kan, karena di apotek deket rumahnya tuh gak ada fans dia Gawang Merdeka, jadi dia kayak pengen nyobain, cuman kok gak ada gitu kan, nah makanya langsung ke DM, terus akhirnya kami share untuk nomor PIC-nya gitu. Sepertinya sih udah langsung konsumsi langsung tuh ya. Udah langsung dapat nomornya gitu kan, jadi langsung beli sekarang, langsung dicobain sekarang, dan langsung ngerasa full power. Oke, kita lanjut yuk fans Tia. Ini lagu baru yang sempat hits juga, lagu seketika, lagunya RN Boys bersama dengan Mahalini dan juga Rizwan Fadilah. Lagunya malam hari ini spesial buat yang udah request, terima kasih. Ini Adam Ligus Bawa di daerah Batu Bulan, kirim salam juga, katanya salamnya buat Dayurat Mini, Mokade Ratna, Mopandi Ebi, terus juga buat Dong Cheng, Nini Dania, Made Marleni, dan Bu Ayu, J Dewa Buana, sama Bu Ayu Kelinci katanya. Oke, terima kasih ya. Malam hari ini lumayan banyak yang disalamin sama Gus Bawa, tapi yang pastinya semua bakal kena sih ya. Kalau bisa semua diketik, kayaknya semua bakal diketik sama Bli Gus Bawa. Terima kasih banyak, pokoknya buat semuanya pasti disalamin sama Gus Bawa, karena memang orangnya friendly banget ya kan. Terima kasih. Lanjut, selain itu ada juga Mopandi Ebi dari Singapadu sana, terima kasih banyak sudah ikut monitor. Ada juga Pemadi Hendra dari Desa Tulumbarga Tabanan, ada Aba Waisel juga di Sampangan Gianyar, ada Made Parno juga ikut komen-komen, terus ada Bu Ian Lastri dari Blayu Tabanan, serta ada Pak Wayan Sugito di daerah Kute. Katanya salamnya buat Tugas Bawa, terus juga buat Rangga Pastawa, buat Pekak Lanini Dania di Sanur juga. Oke, sekarang kita lanjut move dulu untuk dengerin lagu berikutnya fans Tia. Bu Jenny di Abian Base katanya mau request Cantik, tapi versinya Tiara Andini sama Arsi Widianto. Kita langsung dengerin aja.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97.7 Kamu tuh jawab Gema Merdeka. Enggak tren lagunya Doni Maulang, Bercinta Lewat Kata, juga sudah meluncur malam hari ini ya. Lagunya spesial juga buat yang sudah request. Mantap, ada Jaya di seputaran Belah Batu Gianyar. Terima kasih banyak sudah monitor dan sudah ikut request lagu juga. Terima kasih ya, semangat beraktivitas di sana tentunya. Oke, dan Fanny Gema Merdeka, sebelum Tiara lanjut calling-callingnya, Tiara mau ingetin dulu buat generasi berencana. Tahu kan bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau Fanistia berani berbuat, otomatis Fanistia tuh harus berani bertanggung jawab juga ya. Kehamilan itu juga harus direncanakan, oke? Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kamu juga ikut bahagia.
1: Cerita kita.
0: Oke, lanjut fans nih ya. Gak berasa ini karena sudah jam 8, otomatis kita udah masuk di session yang kedua ya. Fans nih ya, udah jam 8 lebih 14 menit. Otomatis sisa lagi kurang lebih 46 menit aja ya kebersamaan kita untuk malam hari ini di program Anjang Sana Udara edisi Kamis Manis dan Romantis. Seperti biasa, sekarang waktunya kita akan calling-calling yang di Facebook. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah komen-komen. Ada Dadang Wahyu, dia ngentak ke sana. Terima kasih banyak. Katanya salam seger kenceng rahayu. Terima kasih. Lanjut ada Bu Ian Bur Arini juga dari seputaran Kesiman. Kemudian ada Pak Egar juga dari Angantak kesana. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Bu Kadek Ratna di daerah Gatsu Timur sana. Cuma sayang lagu yang di request ternyata lumayan agak sedikit galau. Jadi mohon maaf Tiara belum bisa puterin ya. Jadi kalau mungkin mau Kadek berkenan request lagu yang lainnya, silahkan komen-komen lagi aja. Oke, salamnya katanya buat Tugas Bau, Rudayu Ratmini, Ibu Putu Keboyo, sama Ibu Kadek Miniasih gitu katanya. Oke, terima kasih banyak sudah komen-komen di Facebook kami.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fancy Gema Merdeka sudah meluncur lagu dari Milika Trisuaka, Merayu Tuhan.
1: Di dalam sujudku, jika
0: terima kasih banyak untuk yang sudah request lagu ini. Malam hari ini ada Pak Wayan Nayu di seputaran Bendungan sana yang sudah request di WhatsApp dan juga di Facebook kami. Terima kasih kembali. Kita lanjut ya. Selain ada Pak Wayanaya, kira-kira siapa lagi yang udah ikut komen-komen ya? Kita masih ke Facebook. Kita lanjut. Ini masih banyak yang gabungan yang belum Tiara calling-calling. Jadi mari kita pelan-pelan tuntasin ya kan. Terima kasih. Ada Putu Wiramahasandi dari mana nih? Bukit Jimbaran. Katanya mau lagunya Tinggal Gigi. Gitu ya, gimana sih? Request lagunya Tinggal yang lagu Gigi yang judulnya Tinggal gitu kali ya. Terima kasih banyak. Ini enggak ada titik komanya jadi Tiara bingung. Mohon maaf. Salamnya katanya buat Ibu. Hah? Salam buat Ibu sebentar. Kita cek and recheck dulu.
1: Kita bersama.
0: Oh, ternyata minta lagunya Gigi yang sedikit saja. Oke, salamnya buat Gus Bawa, Aba Waisel, terus Bukade Ratna, ada Miniasih, ada Jero Mangku Kardiase, Jero Mertesari, Jero Mutiarai, Made Martini, Made Marlini, Kak Oding, dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih banyak. Ini banyak yang udah di-tag langsung akun Facebooknya. Jadi kalian wajib cek and recheck Facebooknya masing-masing. Siapa tahu udah di-tag langsung sama Putu Wira.
1: Kita ditakdirkan bersatu, betapa bahagia hatiku.
0: Terima kasih, ditunggu. Nanti akan meluncur lagu Gigi yang sedikit saja. Ini kalau gak salah masuk di himbauan malam lagunya ya. Lanjut, ada juga Yantini dari Selat Duda. Terima kasih sudah ikut komen-komen. Ada Evan juga. Kemudian ada Nilam Wija dari Gatsu Timur. Ada Pekak Podol juga di Sampangan Gianyar. Pak Tutir Tekanuruhan di Tampak Siring Gianyar. Serta ada Awisari GSTA dari Bongan Kauh Tabanan. Terima kasih banyak sudah komen-komen ya.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97 Kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren Teman Hidup. Satu single manis dari Tulus. Lagunya spesial juga, Tiara putar untuk yang udah request. Terima kasih ada Afif di daerah Gianyar sana yang sudah monitor. Terus katanya sekalian mau booking lagu untuk nanti di himbauan malam. Mau lagunya Supernova yang judulnya Sayang. Bisa gak Tiara? Bisa dong. Kan begitu. Tapi harus sabar dulu ya fansnya ya, karena lagunya masuk di himbauan malam dari jam 9 sampai nanti di jam 10 malam. Oke, terima kasih banyak fans Gema Merdeka yang udah request di himbauan malam. Dan iya, tadi Tiara mau ralat juga fansnya. Tadi kan Putu Wira request lagunya Gigi. Terus tadi setelah Tiara cek, ternyata sudah Pak Cahya yang duluan request lagunya Gigi untuk di himbauan malam. Jadi Tiara gak bisa puterin dua lagu. Mungkin kalau Putu Wira mau request lagu yang lain, mau diga nanti silahkan bisa langsung komen-komen lagi. Nanti bayar bisa Tiara cekin lagunya ya kan. Siapa tahu bisa masuk nanti di himbauan malam. Oke, okay, lanjut lagi ya fans Tia. Abis ini ada lagu yang lagi ngehits juga. Lagunya Gia Indrawari yang judulnya Seribu Kali. Lagunya spesial buat Mbak Ratu Ayu di seputaran Batu Bulan sana. Katanya salamnya buat suaminya yang lagi istirahat ditemenin sama ditemenin sama kopi hitamnya. Dan tentunya ditemenin sama istrinya juga yang selalu gak pernah mau jauh darinya. Sweet banget sih. Aduh, kayaknya lagu ini cocok juga deh buat Mbak Ratu Ayu sama suami di sana. Terima kasih banyak. Ditunggu sebentar lagi lagunya meluncur. Oke, Tiara mau lanjut sapa-sapa lagi untuk fans Gema Merdeka yang udah komen-komen di Facebook kami di Gema Merdeka Angkatan. Kira-kira ada siapa lagi ya? Hanya akan begitu. Terima kasih. Kita lanjut. Ada Mok Miniasih di Luas Tabanan. Ada juga Panit Tomong Nasrokadan di daerah Bangli. Terus ada juga Ibu Wayan Puspesari dari Budaga Klungkung. Terus ada Yan Lolet juga dari Selat Dudek Karangasem. Ada Cugus Permana juga dari Sukawati Gianyar. Serta ada Pak Nyoman Landung dari Penasan Klungkung. Terima kasih banyak sudah ikut komen-komen ya. Sekarang kita lanjut dengerin langsung lagunya Gia Indrawari Seribu Kali.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Lagunya Glenn Samuel bersama dengan Brisia Jody, Makin Aku Cinta. Langit jadi saksi. Yeay, malam hari ini spesial. Tadi Mbok Ade Ratna Tiara arahin untuk request lagu yang lain, karena lagunya Mahal ini tadi agak sedikit galau. Dan Mahal ini juga udah meluncur tadi sama RN Boys, ya kan. Dan ternyata Mbok Ade Ratna masih monitor malam hari ini, terus langsung diganti. Katanya yaudah Tiara, mau lagu Makin Aku Cinta aja dari Glenn Samuel sama Brisia Jody. Sudah Tiara puterin lagunya ya buat Mbok Ade Ratna di Getsu sana. Terima kasih banyak sudah selalu monitor 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selain itu, ini juga ada Yan Sudi di Banjar Buitan, ya kan, di Banjar Buitan Batu Bulan. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung. Next, kayak tahun depan kita harus mejeng lagi di Banjar Buitan. Kita akan ramaikan, kita akan getarkan lagi sama draft beer ya. Tiara masih ingat banget pertama kali waktu itu ketemu sama teman-teman di Banjar Buitan. Ternyata ada loh banyak beberapa yang memang pendengarnya Radio Gema dari Banjar Buitan Batu Bulan. Terima kasih ya. Lanjut kalau begitu, ini ada Nang Angga juga yang ikut bergabung. Dari manakah? Dari seputaran Banjar Saren Kaler di Senongan. Katanya kirim salamnya untuk Wayan Bunut, terus juga buat Made Arustini, buat Anggi, sama buat Mang Ayu Suparini. Terima kasih. Ada juga Mbak Rahmawati dari Singapadu juga ikut monitor malam hari ini. Ada Kakek Gema juga di Tabanan Mandung. Terus ada Ibu Ayu dari Jalan Kresna juga ikut dengerin. Oke, gak kerasa nih fans Gema Merdeka, ternyata waktunya sudah hampir jam 9 malam. Ya kan, jadi Tiara bakal spill lagi informasi terakhir kita di session yang kedua ini. Kita bahas masalah sampah yang jadi masalah global, dan sebagian besar itu adalah sampah plastik ya. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan cara atau dengan hal yang sederhana. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan ya. Mari sama-sama kita hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik ya. Diharapkan masyarakat pun bisa mengolah sampah organik di rumah masing-masing, kayak sampah dapur, daun kering, maupun sisa canang. Karena sejatinya perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri ya. Setiap botol yang kita pisahin, setiap organik yang kita jadiin kompos, itu adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Yuk kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing ya. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan, serta menjaga anak cucu kita.

97.7 FM Gema Merdeka Angkatan. Sudah di penghujung program Manjang Sana Udara malam hari ini, Fanistia, dan kita akan tutup dengan lagu Komang dari Raim La Ode. Semoga fansnya suka ya. Terima kasih banyak pokoknya buat semua yang udah monitor Anjang Sana malam hari ini, dimanapun kalian berada ya, di rumah, di toko, di warung, di SPBU, di senggol, di mobil, di tempat kerja, atau dimanapun kalian berada lah. Pokoknya semuanya Tiara salamin, Tiara ucapin terima kasih karena sudah monitor 97.7 FM. Semoga berkenan, semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur di Anjang Sana Udara edisi Kamis Manis. Kita lanjut nanti di himbauan malam, jadi jangan kemana-mana ya. Kita dengerin dulu, ini dia lagunya Raim La Ode sebagai lagu pamungkas kita, Komang.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat malam Fenisia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Masih sama Tiara di sini yang akan menemani Anda satu jam lagi ya Fenisia, sampai nanti di himbauan malam jam 10. Setelah itu nanti lanjut sama penyiar yang lainnya di musik di keheningan malam. Lagu pertama kita, Gigi 11 Januari. Terima kasih banyak untuk yang sudah request ya. Terima kasih juga untuk yang lainnya yang sudah request. Mohon ditunggu, lagunya akan meluncur satu persatu ke tengah ruang dengar Anda. Tentu akan menemani aktivitas malam Anda ya. Yang masih kerja, biar ada yang nemenin semangat kerjanya. Buat yang masih di jalan juga biar ada yang nemenin ya. Biar gak ngantuk di jalan sendirian, apalagi sini sambil kita karaokean dari tempat kita masing-masing ya. Terus buat yang sudah siap-siap untuk istirahat malam hari ini, selamat istirahat, selamat tidur. Semoga mimpi indah pokoknya ya. Kita lanjut dulu Fancy Go Merdeka ke lagu berikutnya. Ada satu single dari Yovie Nuno, Sempat Memiliki.

97.7 Kamu tuh FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Titi DJ yang judulnya Matamu juga sudah meluncur malam hari ini ya. Terima kasih juga untuk yang sudah request lagunya dari Tiara Puterin. Terima kasih ya. Kita lanjut fans di Gema Merdeka. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih tetap monitor malam hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah gabungan di WhatsApp ataupun di Facebook barengan Tiara malam hari ini. Kita akan kembali untuk melanjutkan sapa-sapanya. Terima kasih ya. Ada Haryanto dari Gang Rustam ikut gabungan juga malam hari ini. Terima kasih banyak. Kemudian ada Putus Stone di seputaran yang Batu. Lanjut, ada siapa lagi kah ini? Kadek Darmiyase dari Batu Sese Rendang Karangasem ikut gabungan juga. Kemudian Modewi Ari di Kelungkung juga ikut gabung di hari Kamis yang manis ini katanya. Terus Modewi mau request lagu Bunga, Kasih Jangan Kau Pergi. Boleh, tapi ditunggu nanti akan meluncur ya. Harap bersabar dulu, satu-satu nanti Tiara puterin ya. Karena abis ini ada lagunya Slang dulu, I Miss You But I Hate You. Lanjut, Bu Juru Mertesari dari Siulan juga ikut gabungan malam hari ini. Terima kasih banyak, mohon maaf tadi lagunya belum Tiara puterin karena durasinya sudah habis tadi anjang sananya ya. Sama juga Dede Pongki, Dede Paksa Balik Kelungkung. Terima kasih juga sudah ikut gabung malam hari ini di WhatsApp kami ya. Besok mungkin bisa di request ulang lagunya ya. Lanjut fans nih ya, di Facebook juga rame banget nih. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung, yang sudah komen-komen. Tapi sebelum kita lanjut ke Facebook nih, fans Gema Merdeka, Tiara mau ingetin dulu untuk Anda yang belum follow akun sosmednya GM, cus bisa di follow dulu ya fans Tia, biar fansnya tuh gak ketinggalan sama update-update terbaru dari kami. Oke, silakan yang punya akun Instagram bisa follow Instagram kami di Radio Gema Merdeka. Terus yang punya akun Facebook juga bisa add Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren ya. Jangan lupa WhatsApp kami juga di 081558000977. Oke, yang sedang nanya di sana, kalau mau dengerin Radio Gema lewat mana ya? Tenang, kalian bisa dengerin via streaming. Kalian bisa langsung buka Google-nya masing-masing, bisa di handphone, bisa di laptop atau di komputer kalian. Kemudian langsung aja ketik radio.gemamedia.id/gema, habis itu langsung pencet enter. Nanti bakal keluar untuk halaman webnya. Terus kalian bisa play dan suaranya Tiara akan langsung meluncur. Miss you, baby.

97.7 kamu tuh FM Gema Merdeka ngetren sayang. Satu lagu dari Supernova juga sudah meluncur malam hari ini ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah request, lagunya sudah meluncur. Kita lanjut Fenty ya. Terima kasih buat yang lainnya yang sudah ikut bergabung malam hari ini. Ada siapa nih? Ayu Kelinci ya dari Klungkung sana. Katanya ini sebenarnya request lagunya Ungu, cuman kayaknya belum bisa Tiara puter deh karena lagunya udah full banget. Jadi mohon maaf, ada beberapa single yang ternyata tidak bisa Tiara putar karena memang terhalang oleh durasi ya. Mungkin besok bisa di-request ulang lagunya, supaya besok bisa meluncur ya. Mohon maaf fansnya sekali lagi, besok jangan lupa di-request ulang, supaya bisa diputerin sama penyiar besok ya. Oke, kita lanjut fansnya Gawa Merdeka. Ada siapa lagi kah yang sudah ikut bergabung? Jeng jeng jeng, kita scroll dulu ya. Tadi ada juga Mokade Ratu di Sesetan yang ikut gabung. Tadi sempat request lagunya Dewa 19 yang judulnya Kangen. Ini untung banget sih tadi masuk jadi lagu terakhir, udah pas banget soalnya. Jadi semoga nanti Tiara gak kepanjangan ngobrolnya biar durasinya tetap aman. Terima kasih. Gimana kabarnya Tiara? Tiara baik. Bagaimanakah dengan Mokade Ratu di Sesetan Sennya? Apakah rame salon ratunya? Semoga rame terus ya Mokade ya. Astungkare. Terus ternyata katanya Cugus Permana sempat melali ke studio tadi sore ya, kayak tadi ketemu sama Om Diki katanya. Siap, terima kasih banyak sudah mampir. Terus terima kasih juga buat yang lainnya. Ini ada semeton kita dari Buleleng di Teja Kulo sana. Request Mahen. Oh, sayang banget lagunya Mahen itu masuk di program yang tadi di Anjang sana. Jadi kalau untuk malam hari ini mohon maaf belum bisa Tiara puterin. Mungkin besok bisa di request besok siang atau besok malam ya. Kirim salam katanya buat Widi di Tokyo dan semua fansnya GM. Oh iya, biasanya Widi sering ikut gabungan juga di Tokyo sana. Terima kasih banyak ya buat semeton kita yang ini dari Buleleng Teja Kulo. Mungkin sanak saudaranya Widi mungkin ya. Oke, Tiara heran makin malam kenapa makin rame ya. Terima kasih fans Tia, kita lanjut sapa-sapa ya. Tapi sekali lagi mohon maaf untuk lagu-lagu yang fans request sepertinya tidak bisa Tiara putar karena memang sudah full dari tadi. Jadi izinkan Tiara hanya calling-calling saja. Oke, lanjut Budi Arte dari Bitre Gianyar juga ikut gabungan malam hari ini. Katanya pengen kirim salam buat istrinya tercinta. Siap, terima kasih banyak. Semoga istrinya sudah senyum-senyum di samping. Mohon maaf lagu Ari Lassonya belum bisa meluncur karena sudah durasi, sudah full durasinya. Mungkin besok bisa di request ulang lagunya ya. Terus ada Putu Wira juga di Bukit Jimbaran, tadi sempat request lagu Gigi, terus tadi sempat Tiara alihin untuk request lagu yang lain. Cuma sayang banget Putu Wira, sekali lagi durasinya udah full banget jadi belum bisa Tiara puterin. Mungkin besok bisa di request ulang lagunya. Oke, baiklah, kita lanjut dulu fansnya ke lagunya Bunga, Kasih Jangan Kau Pergi. Setelah itu akan ada iklan dulu yang mau lewat, habis itu baru nanti ketemu Tiara lagi.

0: Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
6: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
5: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
7: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
5: Apa solusinya, Mas Anton?
7: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
5: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
8: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
9: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97, kamu 7 FM, Gemah Merdeka, ngetren. Itu dia, satu single dari miliknya Geisha yang judulnya Jangan Pernah Lelah Menunggu. Terima kasih, ini ada yang request tadi di Facebook ya. Nanti bakal Tiara calling. Kita masih di WhatsApp dulu, karena ini ada Ibu Putu di Keboyowosana yang juga sudah ikut gabung. Terima kasih banyak. Salamnya katanya buat Gus Bawe, juga buat Yongde, sama Tut Lasmini, sama Mokade Ratna juga. Terima kasih banyak fans Tia. Kita lanjut, siapa lagi ini? Wayan Suwade dari Kembangan Tulikup. Selamat malam, ikut gabung katanya. Silahkan, terima kasih banyak sudah bergabung di WhatsApp kami. Lanjut, ada Lingga Gen dari Kubu Karangasem juga sudah ikutan komen-komen. Sekarang kita di Facebook ya, di Gemah Merdeka Ngetren. Ada juga Lia Arini, kemudian ada Komang Chandra juga dari Kubu Karangasem. Ada Ibu Gusti Ayu Parwati dari Ceko Maria, Fenstia. Kemudian ada juga, siapa nih? Pak Egar, yang ngetaknya kayak tadi udah Tiara calling deh. Maaf ya, kalau double callingnya. Lanjut, di Apong di Tegak Klungkung. Ada Putu Widiasi dari Payangan Gianyar. Ada Komang Aryani di Sanur Kaje. Ada Yan Sutamu ke Keran Mengui. Kemudian ada Igede Astawa dari Tianyar Karangasem yang request Club Project. Nanti akan Tiara masukin di musik di keheningan malam ya. Terus ada Dede Mahes juga di Angantake. Terus juga ada Sang Tuketut dari Siangan Gianyar. Ada Uyan Kasih juga di Kemenuh Kangin. Sama ada Bli Royce Kani di kawasan Swiss, seputaran wilayah Sukawati. Kita sekarang lanjut dulu lagu requestan berikutnya. Ada yang request Rocket Rockers yang judulnya Pesta.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren lagu pesta. Tapi ini versinya Rocket Rockers Fenistia, sudah meluncur malam hari ini. Spesial buat Kadagiri di Sanur yang tadi sudah request di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Selain itu ada juga Kadek Hendra dari Denpasar Sanur juga sudah ikut gabungan, sudah ikut komen-komen. Ada juga Aji Loyot ikut hadir, okay. Terus ada juga ada Ibu Ketut Nariasih Adinar dari Noja Kesiman ikut dengerin juga. Terus ada Ngurah Aryan Litih di Mengui yang request Dewa 19. Cuma sayang banget Dewa 19 nya tadi udah di request sama Mokade Ratu, jadi nanti kita jadiin satu lagunya gak apa-apa ya, Dewa 19 yang kangen yang akan meluncur nanti. Lanjut ada juga Made Astike dari Ketewel. Ini sebenarnya minta lagunya Java Jive juga, cuman sayang banget durasi, iya kan? Karena himbauan malam tuh cuma 1 jam durasinya, jadi agak sedikit pendek ya fansnya, cuma beberapa lagu doang bisa masuk. Jadi mohon maaf ada banyak single-single atau lagu requestan yang belum bisa Tiara putar malam hari ini. Maaf ya. Mungkin besok bisa di request ulang Fenisi Gawa Merdeka, atau kalian bisa pakai tipsnya, ya kan? Yang mana kalian bisa request dari awal gitu loh Fenistia, ya kan? Kayak kalian langsung chat ke WhatsAppnya GM terus bilang, keep lagu dong untuk di himbauan malam, mau request lagu ini, judulnya ini gitu. Jadi nanti penyiarnya bisa ngekeeping lagu kalian lebih awal ya. Lanjut, Oka Mulyarta di Padang Sambian, terima kasih sudah ikut komen-komen. Ada Kadek Hendra lagi di Sanur. Ada Wayan Siakje di seputaran Mas Ubud, sama ada Komang Swastini dari Kesiman yang tadi request lagunya Geisha, Jangan Pernah Lelah Menunggu. Sudah meluncur ya. Semoga gak ada yang ketinggalan Fenistia, semoga semuanya sudah selesai Tiara calling-calling, karena kita sudah di penghujung banget ya kan malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda Fenistia Gawa Merdeka. Terima kasih juga untuk semua yang sudah monitor dimanapun kalian berada malam hari ini. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur, semoga ngerasa ditemenin juga sama ocehan Tiara malam hari ini. Pokoknya semoga semuanya happy malam hari ini dengerin siarannya Tiara ya. Jangan kemana-mana, setelah ini ada program selanjutnya Musik di Keheningan Malam yang akan menemani fans Tia. Jadi tetap stay tune di sini hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren ya. Tiara pamit undur diri fans Tia. Selamat malam semuanya. Semangat buat yang masih bekerja, semangat buat yang masih lembur malam hari ini, yang masih beraktivitas, yang sedang dalam perjalanan hati-hati di jalan semuanya. Dan untuk yang sudah selesai bekerja, yang hari ini sudah siap-siap untuk istirahat, untuk tidur, selamat istirahat malam hari ini. Semoga kita besok bisa bangun pagi dengan semangat yang baru. Ketemu lagi tentu di frekuensi yang sama besok pagi di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

karena ada yang lain di hati ini. Mengapa aku harus lakukan cintaku? Percayalah,

0: Info Gema Merdeka.
1: Ternyata ada skincare rutin di malam hari untuk kulit kering loh. Pertama, jangan lupa pakai cleansing balm atau micellar water sebagai pembersih wajah kita. Lalu bisa menggunakan hydrating cleanser karena kan tipe kulitnya kering ya. Lalu kalian bisa pakai hydrating serum untuk memberikan hidrasi yang ekstra. Jangan lupa juga untuk tetap pakai moisturizer dan juga lip balm di bibir agar tetap lembab dan tidak pecah-pecah saat bangun tidur besok.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

pernah terlintas dalam pikiranku untuk meninggalkan kau sendiri. Sampai saat ini pun aku masih merasa dekat dan sayang padamu. Apalagi ketika ku peluk dirimu di saat menanti gerimis itu. Bergetar diriku. Percayalah, walau setahun telah berlalu, aku pasti

Geisha Lefronka adalah penyanyi muda asal Indonesia yang dikenal dengan suara lembut dan lagu-lagu bernuansa emosional. Namanya mulai dikenal luas setelah mengikuti ajang Indonesian Idol dan berhasil menarik perhatian pendengar lewat karakter vokalnya yang khas. Nama Geisha Lefronka semakin populer melalui lagu-lagu hit seperti Tak Ingin Usai, Jadi Kekasihku Saja, dan Mengejar Matahari yang sukses dan viral dan banyak diputar di berbagai platform musik digital. Dengan perpaduan musik pop modern, lirik yang menyentuh dan pembawaan yang penuh perasaan, Geisha Lefronka berhasil menjadi salah satu penyanyi muda populer di industri musik Indonesia.

Penyanyi ini datang dari Medan, berasal dari keluarga pemusik, dan malam ini akan menuturkan sebuah karya Obi Mesah, Tio Fanta, dalam albumnya yang kedua, Tiada Nama Seindah.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka masih di ajangnya musik di keheningan malam, masih ditemani bareng saya Yulia, dan kali ini Yulia bakal kembali putarkan lagu spesial untuk Anda tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Horror Time. Buto Ijo adalah sosok raksasa ikonik dalam mitologi dan cerita rakyat Jawa yang secara harfiah berarti raksasa hijau. Sosok ini dikenal melalui dongeng Timun Mas, di mana ia berperan sebagai antagonis utama yang mengejar seorang gadis untuk memakannya. Dalam kisah Timun Mas, Buto Ijo memberikan biji mentimun ajaib kepada seorang janda tua agar bisa memiliki anak dengan syarat anak tersebut harus diserahkan kepadanya saat sudah dewasa. Buto Ijo akhirnya dikalahkan oleh Timun Mas yang menggunakan 4 bungkusan ajaib biji timun, garam, cabai, dan terasi. Terasi yang dilemparkan berubah menjadi lautan lumpur panas atau lahar yang menenggelamkan Buto Ijo. Dalam kepercayaan mistis sebagian masyarakat, Buto Ijo sering dikaitkan dengan praktik pesugihan atau ritual yang mendapatkan kekayaan secara instan dengan imbalan tertentu.

97,7 FM Gema Merdeka, nggak transfans ya, Gema Merdeka, nggak terasa ya, waktu sudah semakin malam aja. Dan sekarang waktunya pamit undur diri. Terima kasih buat fans Gema Merdeka yang sudah menemani Yulia bersama musik di keheningan malam pada malam hari ini. Jangan lupa istirahat, selamat tidur, dan sampai jumpa besok di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita ketemu lagi di sini di Kopi Dangdut. Gus Aldi pastinya sudah siap mengajak Anda jobar lagi ya seperti biasa, dengan bergoyang juga ya, bergoyang dan bergetar pastinya sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakralintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend, satu lagu dari Iwan featuring Amelina, Memori Daun Pisang ya, sudah gesal dihadirkan ya. Lagu yang penuh kenangan dan terutama hujan-hujan Ivan Santiago Reca ya. Dulunya belum ada payung. Tentu daun pisang ya yang kita jadikan payung Ivan Santia ya. Terima kasih buat Ivan Santiago Reca yang sudah request ya lagu ini, yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga di Facebooknya Gema Merdeka ya. Buat Ivan Santiago Reca yang belum bergabung, silakan Gus Aldi juga masih menunggu ya. Buat Ivan Santiago Reca yang belum bergabung, bisa ikutan jobar, bisa bergoyang dan bergetar juga ya. Bergoyangnya pakai lagu dangdut koplo atau bergetarnya pakai lagu dangdut remix juga boleh banget ya. Ivan Santiago Reca bisa langsung bergabung di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081-55-8977. Oke, buat Ivan Santiago Reca yang sudah request dari Rido Roma ya, featuring Sonetu Band Kerinduan, langsung saja untuk Anda.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,3 FM Gema Merdeka Ngeteran. Satu lagu dari Danang, Bidadari Jiwa, sudah di request oleh Komang Nuning yang ada di seputaran Karangasem Sibetan ya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada juga Bu Ayu, Bu Ayu yang ada di Batu Bulan. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Lagunya Ridho Roma Kerinduan ya, featuring Sonetu Band juga. Terima kasih, lagunya sudah langsung mengudara ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Kakek Senandung yang ada di Sakura, lagunya Memori Daun Pisang ya. Memori Daun Pisang dari Iwan featuring Amelina, sudah langsung mengudara. Terima kasih sudah bergabung Kakek Senandung. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapakah selanjutnya yang sudah bergabung ini? Ada Bu Wi, Bu Wi yang ada di seputaran Mawar Tabanan. Terima kasih sudah bergabung Bu Wi ya. Pagi juga buat Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung Tofati Kesiman Kertalangu bersama Pak Jumbo juga ya. Ada juga Bu Made Masih yang ada di Ketewel Gianyar Banjar Kacagan. Terima kasih sudah bergabung juga. Kemudian yang sudah bergabung ada siapakah selanjutnya ini? Ada Ibu Jenny, Ibu Jenny yang ada di Abian Basi Gianyar. Mau request lagunya Gita Yubi, lagi kangen sama siapa ini ceritanya. Okay, yang lagi dikangenin ya sama Ibu Jenny, semoga segera datang ya. Ya dah, sambil menunggu yang lagi datang, langsung saja lagu apa tadi yang di request? Oh, Gita Yubi, Lagi Kangen. Nah, kan mulai lupa ini Gus Aldi. Oke, langsung saja Ibu Jenny ya. Ini lagu yang di request, Gita Yubi, Lagi Kangen.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: 97.7 FM.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga akun Instagram kita nih, fans setia Goreka ya. Akun Instagram kita yaitu Radio Gema Merdeka. Karena di sini ada banyak ya event-event seru yang pastinya kita selalu update di sini. Selain itu informasi-informasi menarik juga pastinya di sini ya. Sekali lagi di akun Instagram Radio Gema Merdeka. Ya, selain itu jangan lupa juga untuk subscribe ya, dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, lagi-lagi terjadi aksi kebut-kebutan. Aksi kebut-kebutan alias speeding di Jalan Bypass Ngurah Rai, Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, berujung petaka mengerikan pada Kamis 4 Juni sekitar pukul 2 dini hari. Satu unit sepeda motor hangus terbakar dan seorang pelajar di bawah umur harus menanggung cacat patah kaki. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: 97.7 FM. Gemam.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Okta Savana. Capek deh, tenang. Kalau capek, kita semangatin aja lagi dengan Vitalik nih Van Setia ya. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: jahat lo.
1: Halo sayang, aku gak kamu bisa di...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Belanova. Cinta 24 jam seperti kamera CCTV yang selalu memantau 24 jam ya. Di mana-mana sudah terpasang kamera CCTV yang suka membuang sampah sembarangan. Waduh. Jangan sampai nanti di seperti yang beredar di sosial media ya, viral di mana-mana karena membuang sampah sembarangan ya. Pas banget di tempat dia membuang sampah sembarangan ada kamera CCTV yang memantau di sana 24 jam ya. Untuk itu, ayo kita biasakan membuang sampah pada tempatnya ya. Selain itu, demi lingkungan kita juga nih Vanstia ya. Demi lingkungan yang bersih, terus untuk masa depan yang lebih baik juga ya. Untuk bumi kita juga nih Vanstia Gomadeka. Nah, karena sekarang ini ya, memang masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend dari Nisa Fauzia. Lagu yang paling banyak juga di request pagi ini ya, Nisa Fauzia, Ayo Sayang Culik Aku Dong. Yaudah, Gus Aldi waktunya menyulik fans setia Gema Merdeka lagi ya. Siapa yang bakalan kita culik selanjutnya? Yang tadi belum sempat Gus Aldi culik, sekarang deh ya, Gus Aldi lanjut lagi culik fans setia Gema Merdeka yang ada di Jalan Noja. Ada Bu Tetnari. Selamat pagi Bu Ketut, terima kasih sudah bergabung ya Bu Tetnari. Selain itu yang sudah bergabung ada keluarga Pak Mari juga ya, yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari, ada Bu Yeyen, ada Deta, Bu Tutsumi, ada Bu Madeasih juga ya. Terima kasih semuanya sudah selalu kompak monitor ya tiap pagi ya di Kopi Dangdut. Ada juga yang sudah bergabung Bu Ketut Ride yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Terus selamat menempuh hidup baru ya buat Wayan Reditya. Wayan Reditya yang ada di Jalan Noja Kesiman. Selamat menempuh hidup baru. Semoga langgeng. Semoga sehat selalu dan panjang umur juga pastinya ya. Oke, selain Wayan Reditya juga ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Ada Gusmang Darmawan yang ada di seputaran Semarapura, Kelungkung. Terima kasih juga sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Komang Sri Mudiasih yang ada di Karangasem, Desa Selumbung. Lagunya sudah langsung mengudara tadi ya. Terima kasih sudah bergabung juga. Kita sekarang pindah ke Facebook dulu ya. Di Facebook ada siapakah yang sudah bergabung? Ada Bu Wayan Bur Arini yang ada di seputaran mana ini? Kesiman Kertalangu ya, terima kasih sudah bergabung ya, yang ada di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Kesiman Kertalangu. Lagunya Farel Prayoga, Ojo Dibandingke, sudah langsung mengudara. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Bu Jerosoka yang ada di seputaran mana ini? Pedungan ya, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada juga Kakek Dania yang ada di Sanur ya, terima kasih sudah bergabung juga di Facebook. Buat fans setia gue yang belum bergabung juga masih bisa kok ya, silakan masih gosal ditunggu sampai jam 7 pagi.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Amanda Cus. Jangan kau pergi. Tapi kalau pergi ke apotik sebentar boleh dong ya. Pergi ke apotik untuk beli Vitalik nih Fanstia. Sebagai penyemangat pastinya di pagi hari ini ya. Terutama buat Fanstia ke mereka yang sering merasa mager ya. Apalagi sebentar lagi kita harus kerja keras nih Fans Tia Godeka. Tapi gimana ya kalau rasa lelah sudah mulai mengganggu? Tenang, jangan khawatir karena sekarang sudah ada Vitalik ya, yang sudah siap menjadi penyemangat Anda. Vitalik pastinya sudah siap melawan yang namanya rasa lelah, rasa mager juga nih Fans Tia Godeka ya, supaya jadi lebih semangat lagi menjalankan aktivitas nih Fans Tia. Oke, Vitalik ini juga sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Lina Gebuy. Jarang pulang anak-anak muda zaman sekarang, jarang pulang kemana aja ini. Jangan sampai ya malah balap liar jadinya ya, atau nongkrong-nongkrong gak jelas sampai larut malam. Terus besoknya jadi susah deh ya bangun pagi. Nah, daripada kita mengisi masa muda kita dengan hal-hal tersebut ya, apalagi sampai balap liar nih Van Setia, waduh ini parah banget ini ya. Lebih baik kita isi masa muda kita dengan kegiatan-kegiatan positif nih Van Setia ya. Ini nih jauh lebih keren nih buat anak muda jika kita isi masa muda kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Pastinya kita menjauhi minuman-minuman keras, menjauhi rokok dan juga narkoba. Kita isi masa muda kita dengan prestasi juga nih Van Setia ya. Dan informasi yang satu ini jangan lupa juga Van Setia Goreka, karena ini tidak kalah pentingnya juga ya, terutama buat anak-anak muda dan generasi berencana juga nih Van Setia. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya. Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia. G-T-I-I, Glover, Chua.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend dari GTI lagi kece. Lagunya memang kece ya. Dari musiknya memang sudah terdengar kece, bergaya anak muda. Ya sudah menggetarkan suasana pagi ini juga ya. Kalau gitu kita tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini ya. Sebentar lagi bakal ada penyiar kita yang kece juga nih, yang bakal menemani aktivitas pagi Anda. Tapi nggak mau disebutin namanya katanya ya. Mungkin mau bikin fans Tiago mereka jadi penasaran mungkin ya. Oke, boleh-boleh. Ide bagus memang ya. Terima kasih juga buat fans Tiago Merdeka yang sudah bergabung ya dari jam 5 pagi. Yang sudah ikutan bergoyang ya dengan request lagu Dangdut Koplo. Atau yang sudah ikutan bergetar juga dengan request lagu Dangdut Remix juga ya. Semuanya lengkap ya, bergoyang dan bergetar. Biar jadi double gitu ya semangatnya ya. Sebentar lagi sambil beraktivitas, pastinya lagu-lagu hits Indonesia sudah siap hadir untuk menemani aktivitas pagi Anda di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

97, kamu tuh YFM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi fans dia ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Baling. Ada Tiara di studio yang akan menemani aktivitas pagi Anda fans dia untuk edisi hari ini. Edisi hari Jumat di tanggal 5 Juni tahun 2026. Tentunya selama 2 jam ke depan dari jam 7 sampai nanti di jam 9 kita bakal dengerin lagu-lagu pop Indonesia di program Tirama Tirai Musik Aktivitas ya. Untuk Anda yang ingin bergabung atau untuk Anda yang ingin request lagu, silahkan fans dia langsung gabungan di sosial media kami ya.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan get yang maya tagihan karena denda get ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis. Jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
6: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya NPD. Sempurnanya aku juga sudah meluncur pagi hari ini. Terima kasih banyak fans Gema Merdeka yang pagi hari ini sudah monitor. Sedang apakah kalian pagi hari ini? Selamat beraktivitas untuk edisi hari Jumat ini ya fans dia. Semoga kerjaan kita, aktivitas kita lancar sampai nanti selesai. Aku banyak yang... Jangan lupa sarapan juga fans dia, karena sarapan itu penting ya kan. Jadi wajib banget sarapan supaya perutnya gak kosong-kosong banget pas pagi hari, supaya ada tenaganya untuk beraktivitas ya kan. Okay, pokoknya selamat pagi buat kita semuanya. Semoga lancar gitu ya. Dan untuk fans Gema Merdeka yang pengen gabung atau pengen request lagu favoritnya biar bisa sing along juga, silahkan kalian bisa gabungan di social media kami. Bisa di WhatsApp 081558000977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan jangan lupa juga nih fans Gema Merdeka, terutama buat generasi berencana, tahu kan kalau menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget. Yuk lakukan riad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fans dia berani berbuat, otomatis fans dia pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: 97, kamu waktu JFM Gema Merdeka, angkatan lakinya Akila Kalista. Pacaran dulu aja, sudah meluncur.
1: Paham, semua ku jalani, cari yang terbaik untuk hati ini.
0: Oke, fansnya Gema Merdeka, terima kasih, semoga suka ya sama lagunya Akila Kalista. Setelah ini ada lagunya Captain Ben, lagu seksi, spesial buat fansnya Gema Merdeka yang sudah request juga pagi hari ini. Jadi untuk yang lainnya, kalau pengen gabung, pengen request lagu, langsung aja gabungin di sosial media kami ya, fans dia. Tetap tentu selain dengerin lagu-lagu pop Indonesia pagi hari ini, iya kan, fans juga bakal dengerin berita-berita terkini, mendengar informasi-informasi penting juga, iya kan. Pokoknya kita bakal seru-seruan sampai nanti jam 9 pagi. Dan jangan lupa juga fansi ya, buat fansi Gema Merdeka nih, ya kan, yang mungkin punya anak mau PAUD atau mau TK gitu kan, atau buat yang teman-teman yang mau lanjut ke SMA, SMK, atau buat kalian mau lanjut ke universitas, kalau misalnya masih bingung kemana ya, coba fansi Gema Merdeka cek ke Universitas Dwi Jendro. Fansi ya, di sini tuh one stop education gitu loh. Jadi yuk fansi Gema Merdeka, mari wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendro, karena kini telah dibuka penerimaan siswa dan juga mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Lokasinya di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Kenapa Tiara bilang Yayasan Dwi Jendro ini one stop education? Karena di sana itu ada semuanya, fans ya, dari yang levelnya PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan hingga universitas pun ada. Jadi enggak usah bingung, fans ya, ya. Kemudian bersama Yayasan Dwi Jendro, mari kita sama-sama raih prestasi dan masa depan yang cemerlang. Karena di Yayasan Dwi Jendro ini didukung dengan fasilitas yang modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan juga berpengalaman. Jadi Yayasan Dwi Jendro siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Jadi langsung aja fans ya, jika Anda berkenan tertarik gitu ya, bisa langsung daftar sekarang juga ya kan. Kalian bisa cek di Instagramnya Yayasan _ Dwi Jendro, atau bisa hubungi 0811-3989-646 ya. Atau misalnya kalau fansnya pengen langsung ngelihat gitu kan, gimana gedungnya, gimana sekolahnya, langsung aja meluncur ke Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Oke, okay? Yayasan Dwi Jendro, unlock your potential, shape your future.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel.
2: Udah nih kak,
1: makasih ya.
2: Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97.7 FM, Gema Merdeka, ngetren lagunya Nindi. Judulnya adalah Buktikan, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Tapi benar kan, fans Gema Merdeka zaman sekarang tuh gak cuma soal kata-kata aja, tapi harus buktiin gitu ya, harus ada actionnya yang beneran. Oke, lagunya spesial buat yang udah request juga, terima kasih banyak. Setelah ini juga ada lagu requestan lagi. Ada yang request lagunya Netral yang Garuda di Dadaku. Katanya boleh, ditunggu ya. Oke, terus fans Gawa Merdeka, jangan lupa juga nanti Tiara bakalan informasi juga, berita-berita yang bakal Tiara spill untuk fans Gawa Merdeka ya. Gak tahu kenapa sih, akhir-akhir ini tuh banyak Tiara lihat-lihat berita-berita online tuh kayak banyak orang yang mencurigakan, entah dia nyuri atau apa gitu ya fans dia ya. Itu sih salah satu pentingnya kenapa rumah kita tuh harus ada CCTV-nya gitu ya fans dia ya. Mungkin yang ngekos bisa request ke bapak kos, ibu kosnya gitu kan, biar setidaknya ada satu CCTV yang ngarah banget gitu loh, biar kalau misalnya ada apa-apa tuh kita jadi punya bukti sendiri gitu loh fans dia, ya kan? Ya, semoga gak ada lagi gitu ya fans dia ya. Aduh, Tia pusing ya kalau udah ngomongin kayak gitu. Oke, terus nanti kita bakal bahas tentang dolar fans Gawa Merdeka. Kan katanya warga desa tuh gak pakai dolar kan. Nantilah kita bahas di next station. Karena kali ini Tiana mau bahas informasi penting lagi tentang Vitalik yang sekarang sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini jangan lupa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Belinya bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka, ngetrain fans Gema Merdeka. Ada informasi penting pagi hari ini. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial ya, karena Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link ataupun sarana lainnya. Jangan lupa save and share informasi penting ini ya, fans setia Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial. Oke, kita udah dengerin ini salah satu single dari Mata Band. Judulnya adalah Ada Yang Marah. Oke, Tiara juga agak sedikit marah sih kalau dolar menurun. Jadi fans gue mereka, rupiah nih makin anjlok tahu. Kemarin juga sempat hits banget di sosial media. Banyak yang ngepost gitu kan, screenshotan tentang mata uang Indonesia tuh. Jadi kayak 1 dolar Amerika Serikat itu setara dengan cuma 18 ribu rupiah aja fans dia. Jadi angkanya terus nurun ya fans gue mereka. Jadi nilai tukar dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan setelah menembus angka 18.000 terhadap rupiah. Penguatan mata uang negara paman sam ini semakin menambah tekanan pada rupiah yang beberapa waktu terakhir itu terus melemah fans gue merdeka. Kan kemarin hari Kamis itu tercatat kalau kalian searching di Google 18.000 gitu ya fans dia ya. Jadi kondisi ini juga menimbulkan sedikit kekhawatiran ya kan, apakah nanti akan berdampak, karena pastinya berdampak juga sih dengan berbagai sektor termasuk perdagangan, investasi serta daya beli masyarakat. Terus kayak beberapa saham juga lagi merah sih kemarin fans dia, mungkin ngaruh juga ya sama nilai tukar mata uang yang lagi melemah ini gitu kan. Nah, kalau hari ini fans Gawa Merdeka, Tiara buka Google, 1 USD itu setara dengan 18.038 rupiah. Jadi, naik cuma 38 rupiah hari ini, gitu ya. Ya, nanti kita selalu update saja fans Gawa Merdeka. Semoga nanti ada jalan keluar yang baik, gitu kan. Supaya nanti nilai mata uang kita jadi kuat kembali, ya.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka. Nggak terlihat lagunya Ziga, Sahabat Jadi Cinta. Sudah meluncur juga pagi hari ini. Oke, fans Gema Merdeka nggak kerasa ternyata sudah masuk di session yang kedua. Kali ini sudah jam 8 pagi, otomatis session yang kedua jam 8 sampai jam 9. Kita akan bahas informasi tentang tradisi, budaya, adat istiadat soal Bali pokoknya ya. Kira-kira kita mau bahas apa ya hari ini? Fans Gema Merdeka ditungguin informasinya sesaat lagi. Karena sekarang Tiara mau bahas Vitalik dulu nih. Buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa bisa konsumsi Vitalik ya. Karena Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Nah, kalau fansnya pengen kemasan yang extra full power, biar lebih banyak, biar sekalian beli gitu ya, kalian bisa beli dalam kemasan 3 saset, itu harganya Rp168.000 aja. Tapi ingat, kalau mau konsumsi Vitalik, cukup seminggu 2 kali aja, oke? Beli Vitalik itu bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.